Atau terlalu sibuk ya memenuhi harapan orang lain sampai lupa menyapa diri sendiri. Nah, lewat lagu Diri dari Tulus ini mengingatkan bahwa perjalanan hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menerima siapa kita hari ini sambil terus bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi kalau belakangan ini Anda merasa lelah, merasa kurang, atau sedang berjuang menghadapi banyak hal, mungkin ini kesempatan Fox saatnya Anda memberi jeda sejenak dan berkata pada diri Anda sendiri, terima kasih gitu ya, karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Karena sebelum mendapatkan apresiasi dari dunia, kita tuh perlu banget sematan Fox yang namanya belajar mengapresiasi diri sendiri terlebih dahulu ya. Dan buat sematan Fox yang di pagi hari ini ya lagi pegang HP, kayaknya HP-nya ini gak bisa lepas ya kemana-mana, gak bisa jauh dari HP. Oh, melebihi pasangan ya. Ini bukan pasangannya yang diajak kemana-mana, tapi HP-nya aja udah cukup. Kalau gitu langsung dong buat sematan Fox yang gak bisa jauh-jauh dari HP, yang selalu ngajak HP-nya kemana-mana ya kan, boleh dong dibuka dulu handphonenya, boleh buka media sosialnya. Yuk di follow dulu media sosialnya Fox Radio Bali ya. Kita sudah ada Facebook, sematan Fox bisa follow di Fox Radio Bali 99,3 FM. Terus kita juga ada Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok, YouTube-nya Fox Radio Bali, dan jangan lupa juga sematan Fox download aplikasi streamingnya Fox Radio sekarang juga ya di App Store atau di Play Store Anda, gratis.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, satu lagu dari Nano, Separuhku ya, spesial kalau gak diputarkan untuk Motut Jumlo, saking Banjar Apuh, Mawang Ubud yang sudah nyarengin Gongge Ani niki nggih, matur suk semo. Semoga sudah didengarkan lagunya dan terhibur pastinya di pagi hari ini. Ada juga Bligos Bawa, good morning dari Batu Bulan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kastongkara. Request lagunya Sheila on 7 sederhana, thank you. Siap, ditunggu. Ada Made Warsini Rahajeng. Tugas tadi udah ya. Selamat pagi. Dari Cak Mois di Poh Gading, request lagunya Giselle, hai apa kabar? Gak mau lagu yang agak ngebit aja nih Cak. Lagu requestannya Cak pasti selalu mellow, slow. Ini kayaknya sama nih kayak orangnya nih ya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, Astungkara. Ada Mo Yantini, selamat pagi. Yantini dari Selat Duda hadir. Selamat pagi juga ada Ari Zeren, request Liodra pesan terakhir. Cahya Bagus, selamat pagi. P. Cahya ditanggap. Salam buat istri tersayang yang lagi lanjut menjahitan untuk galungan. Wow, udah dari sekarang ya. Luar biasa. Semangat. Ada Nini Zeren dari Gunung Guntur nyarangin request Batas Senja, kita usahakan lagi. Siap. Buat semuanya Fox yang sudah request, ditunggu lagunya. Dan yang sudah gabungan ditunggu juga, nanti Gung Gani akan sapa-sapa lagi ya teman-teman Fox. Jangan kemana-mana, masih tetap di sesi pribumi harusnya sampai di jam 10 pagi nanti ya, barengan sama Gung Gani.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox ya, mumpung hari ini tuh hari Minggu, ya kan? Waktunya Sematan Fox memanjakan diri dulu, atau mungkin udah cukup di pagi ini ya, memanjakan dirinya. Terus pengennya tuh ngajakin keluarga, atau mungkin ngajakin pasangannya, mau ngajakin quality time bareng. Ih, boleh banget, tapi masih bingung mau kemana. Nah, Sematan Fox Niki, yen ing Sematan Fox nggih ngerereh Niki genah numbas ajengan ring Bali sane membuat pisan ke angin ngajeng sareng pasangan, sareng keluarga, sareng timpal-timpal minap Niki Sematan Fox nggih kawuhin malih antuk pemandangan sari becik pisan ngiring Sematan Fox singgah ke Mangolango Lek Resto manten. Genahnya Niki wonten ring Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar Bali. Wonten akeh Niki menu ajengan sane membuat cita rasa khas, wonten ulam ayam, bebek, bebasih, dan dijamin halal Sematan Fox nge. Mangolango Lek Resto telur dadas rekomendasi majang Sematan Fox sane pacang medue parikrama santukan iriki wantan genah sane presiden nampung kutus tali diri miwah cocok ke angin piknik sarang keluarga. Langsung mantan Sematan Fox ke Mangolango Lek Resto. Mangolango Lek Estetik Restoran kesarangin keluihan danu bagasaking sanga-sanga.

0: penjara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
3: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
4: New Sunari Lovina Beach Resort
2: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
4: New Sunari Lovina Beach Resort,
2: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sesi Pribumi.

Yeay, selamat pagi. Aduh, ini tuh ya enak banget dengerin lagu-lagu yang kayak gini nih Smartphone Fox. Pastinya buat Smartphone Fox, selamat pagi. Ada yang baru bangun mungkin. Mentang-mentang minggu ya Smartphone Fox libur, duh bangunnya langsung siang. Semoga pagi ini Smartphone Fox ya datang membawa semangat baru, pikiran yang lebih tenang dan juga langkah yang lebih ringan untuk menjalani aktivitas Anda. Apalagi besok udah mulai kerja lagi, udah mulai beraktivitas lagi. Kalau kemarin ada hal yang mungkin belum sempat tercapai, gak apa-apa ya Smartphone Fox. Semoga di hari yang baru itu selalu memberi kesempatan baru untuk Anda mencoba lagi ya. Sebelum memulai kesibukan jangan lupa sarapan. Ini udah mau jam 9, 10 menit lagi Smartphone Fox ya. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup dan sempatkan juga tersenyum untuk diri sendiri. Karena kadang nih Smartphone Fox ya, hal sederhana itu tuh yang membuat hari terasa lebih baik. Jadi dimanapun Anda berada pagi ini Smartphone Fox, ada yang udah berangkat kerja, ada yang dalam perjalanan, ada yang masih olahraga, atau mungkin baru aja bangun. Pokoknya terima kasih sudah memulai hari bersama Gongge Ani pastinya, ya kan, di sesi pribumi. Semoga pokoknya segala urusannya sama Tan Fox dimudahkan, rezekinya dilancarkan, hatinya juga selalu dipenuhi hal-hal baik. Selamat beraktivitas untuk sama Tan Fox pagi ini, happy weekend, dan pantengin pokoknya ya sesi pribumi terus sampai jam 10 pagi nanti. Nah kalau Smartphone Fox belum follow media sosial Fox Radio Bali, di follow dulu. Kita ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagramnya juga kita ada @99,3 FM Fox Radio Bali, TikTok YouTube-nya Fox Radio. Dan jangan lupa ya Smartphone Fox ya, oh ya TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali. Untuk aplikasi streamingnya baru deh Fox Radio gitu aja ya, VOKS Radio, VOKS Radio ya. Aplikasi streamingnya Fox Radio, Smartphone Fox bisa download di App Store atau di Play Store gratis Smartphone Fox ya.

0: Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Samatan Fox. Aduh, lagunya ya. Tapi gak apa-apa. Giselle, hai apa kabar? Spesial gue gak diputarkan untuk Cemboiz yang request lagunya. Lagi mengingat siapa sih Cak sampai request lagu ini. Mending ingat-ingat ini aja nih ya. Tentang rewardnya umroh bersama sanga-sanga. Nah kalau ini pada masih ingat harusnya ya sama Tuan Fox. Kalau periodenya ini hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi gue ini mau ngingetin sekali lagi nih buat Semeton Fox yang udah ngumpulin amplop ya. Ingat, semakin banyak semakin besar juga peluang Anda untuk menang Semeton Fox. Jadi gue ini mau kasih tahu dulu caranya ya. Semeton Fox bisa yang pertama kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik atau yang ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori peserta seperti karyawan atau konsumen atau sangasian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Dan kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya ya Semeton Fox, silahkan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabriknya sanga-sanga di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke pantai.

28 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

Gerhana Budaya Indonesia. Sementara Fox masih di sesi pribumi ya, barengan sama Kongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Buat sementara Fox yang udah gabungan, Kongge Ani mau menyapa dulu nih ya. Sudah ada yang bergabung ini ya, udah rame banget. Sudah ada Gong Biang lagi. Nima Desura Nadi, Rahajang Semeng. Oh ya, Nini Gusta ya namanya ya. Ini Gusta, Ring Pemadilan, salam-salam katanya untuk Gong Biang Rake, Bu Tut Sidakarya, terus Gong Ngurah Ajus, Gong Ngurah dari Dalung, sukses nge, matur suksema. Ada juga Yan Gen di Negara Batuan ikutan gabung, lagunya Bebas Aja. Selamat pagi Yan Bur Arini kesayangan, Gongge Ani kesayangan, kesiman nyarengin, matur suksema. Ada Gede Pasok Saki Merpati Monang Maning, terus Bulus Tumar, selamat pagi juga. Ada Pak Wayanaya juga dari Pedungan ikutan gabung, mat pagi. Tiang cari cuan untuk Hari Galungan dan Kuningan, katanya Peka Abi, waduh semangat Peka Abi. Terus juga Niki, ada Mo Ira dari Penebel, Riko Srimar, Waktu dan Perhatian, siap. Ada Bliansu, Seputaran Kelungkung hadir. Terus ada juga Putus Tun di Seputaran Yang Batu hadir. Ibu Wayan Lastri dari Blayu Tabanan, Mbak Yastini, Judika yang terbaru katanya, siap. Bli Moha, Sidakarya hadir. Ada Periring Suka, ada Periring Bujun Desa, Metra Bangli hadir, siap. Terus Komang Chandra Sedata, Karangasem request lagunya Pastu Sayang. Buat Semetan Fox yang sudah gabungan, motor sok semua ya Semetan Fox. Ditunggu lagu-lagu requestannya, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

Yeay, satu lagu dari Rimar ya teman-teman Fox, tentang waktu dan perhatian. Kalau teman-teman Fox gimana nih teman-teman Fox? Seringkali gak sih ya kita berpikir bahwa bentuk kasih sayang terbaik itu adalah hadiah yang mahal atau kata-kata yang indah. Padahal ada dua hal yang nilainya jauh lebih besar ya. Kalau katanya Rimar, waktu dan perhatian. Karena ketika seseorang memberikan waktunya untuk kita, sebenarnya dia sedang memberikan bagian dari hidupnya yang gak pernah bisa kembali. Dan ketika seseorang memberi perhatian, itu berarti kita hadir dalam pikirannya, bahkan di tengah kesibukan yang dia jalanin. Jadi kalau hari ini ada orang yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Anda, menanyakan kabar, atau sekedar memastikan kita baik-baik aja, jangan anggap itu hal yang biasa ya Semutan Fox. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, waktu dan perhatian adalah bentuk cinta yang paling tulus dan paling mahal. Setuju atau setuju? Setuju dong ya pasti ya sama Tuan Fox ya. Benar kan? Waktu dan perhatian adalah dua hal yang paling tulus dan paling mahal. Semoga sama Tuan Fox masih punya orang-orang terdekat yang masih suka nanyain kabar, masih selalu meluangkan waktunya buat Semutan Fox ya, buat Anda. Sama juga nih pastinya buat Semutan Fox yang juga selalu meluangkan waktu dengerin Gonggeani di sesi pribumi dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Luar biasa Semutan Fox, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Kita masih akan sama-sama 30 menit kurang lebih 30 menit ke depan ya Semutan Fox. Jadi Semutan Fox yang sambil beraktivitas, sambil dengerin lagu-lagu kesayangan Anda pastinya. Yang mau request lagu juga, ya masih boleh banget. Jadi langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Semutan Fox bisa download kalau belum punya aplikasinya, dicari aja di App Store atau di Play Store Fox Radio ya, VOKS Radio. Atau bisa via WA di 087808553, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, dan Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selamat malam Fox, masih di sesi pribumi ya barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan kurang lebih ya 15 menit lagi Gongge Ani bisa menemani Selamat malam Fox di pagi hari ini. Tapi sebelumnya nih Selamat malam Fox ya, sebelum waktunya menunjukkan pukul 10, Gongge Ani mau menyapa kembali Selamat malam Fox yang sudah bergabung pastinya di pagi hari ini. Gongge Ani mau bacain dulu yang ada di Facebook ya Selamat malam Fox yang sudah bergabung. Niki sudah ada Gusti Ayu Parwati dari Denpasar Ceko Maria, Ketut Anna Andong Ubud hadir. Ada juga Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, Wayan Sukerti, ada Yan Setame, terus juga Warsini Wiguna, kemudian Mbok Mini hadir dari Tabanan Luwes, Ketut Kalpe Nang Oman, ada Jetu Sri, kemudian juga ada Kakek Kwinara, Wayan Berata di Batu Bulan, Sangtu Ketut, Bobo, halo selamat pagi juga. Dari Kota Medan Sumut hadir ya, ada Subarkah Barkah, ikutan juga dari Banyumas, Dex Apong, Tumiar, Idawati, Oka Mulyarta dari Padang Sambian hadir. Kemudian juga ada Mok Kade Lestari. Terima kasih ya sudah bergabung. Doping SDC yang kebagian KBH juga. Matur Susuma, Rajin Semeng Mewali. Matur Susuma sama Tuan Fox, Sane Sampun. Nyarengin Gongge Ani. Jangan kemana-mana ya sebentar lagi, karena kita akan berpisah. Jadi pantengin dulu ya sampai lagu yang Gongge Ani putarkan selesai nih sama Tuan Fox.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox, satu lagu dari Anmes Kamaleng, Anugerah Terindah ya. Sedang membawa kita ke menit 56. Sementara Fox ya di jam 9 pagi hari ini. Artinya gue gak ini harus pamit, undur diri. Jadi motor susu moniki panjangnya sementara Fox. Nggak sana sampe nyarengin, gue gak ini nunas ampura. Ini gue tembang-tembang sana durung keputar. Nggak sementara Fox langsung mantan niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat asing adalah lawan Om Santi, Santi, Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gising Adalawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing Adalawan. Semutan Fox, guys, nyaranya Semutan Fox dikirim program kita Suara Bali, nyata segala sih kita ngai. Baik itu menular, tetap sarang.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, aduh. Ngiring-ngiring-ngiring beriki ngerang-ngerang tembang-tembang Bali. Sani jagi keputaran gue isdrikir yang program kita Suara Bali. Dados pisani kesaringin titian tergiring WhatsApp 087-808-555-993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Semeton Fox sampun ala lima siniki. Semeton Fox sampun presiden mas siniki mirangin gue isyaran tergiring website foxradiobali.com. Komplit kan? Nah, gimana niki semeton? Wawu, bentar niki sana wawu metangi, aduh. Semeton, jangan sepelekan ternyata niki benten istilahnya niki lemas mendadak usai kurang tidur. Pernah gak sih Semeton Fox, aduh kok kayaknya mager banget, aduh kok kayaknya males banget, aduh kok kayaknya lesu aja niki. Bisa jadi itu adalah gejala stroke ringan toh Semeton. Niki lansiritnya saking detikhealth.com. Alarm darurat yang sering diabaikan anak muda itu seperti mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan berbicara atau mendadak cadel. Kemudian niki wenten niki tanda-tanda lainnya yaitu penglihatan kabur secara tiba-tiba dan juga kebingungan yang singkat. Niki adalah gejala-gejala yang biasanya hilang dalam hitungan menit hingga jam. Ternyata niki dokter spesialis neurologi Dr. Chandana Ergoda gitu ya, mengingatkan agar tanda peringatan ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, TIA ini adalah alarm darurat kuat yang menandakan bahwa niki ada meningkatnya risiko serangan stroke penuh pada masa depan yang pastinya ini bakal lebih mematikan. Jadi untuk memutus lingkaran setan ini, Dokter Goda ini menyarankan beberapa langkah sederhana nih Semeton Fox untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler Semeton Fox. Yang pertama niki Semeton Fox simple aja sebenarnya ya, tapi ternyata nggak semua orang bisa menjaga jadwal tidur dan bangun secara konsisten setiap hari. Yang kedua niki adalah mengurangi paparan layar gadget setidaknya 45 menit sebelum tidur. Jangan lupa juga nih untuk menghindari konsumsi kafein dan juga makanan berat di malam hari. Dan niki yang paling penting juga adalah rutin berolahraga dan kelola stres Semeton Fox ini dengan baik. Dan juga tidak luput juga harus juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Tidak hanya tekanan darah juga kolesterol ya Semeton Fox. Nah kalau misalnya niki Semeton Fox ngerasa medue ciri-ciri sekadewawusan, dados cek-cek dumun niki ke fasilitas kesehatan terdekat, tentunya non self-diagnose.

0: Gita Suara Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Kutus-kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya. Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Oh, sangat-sangat insting kiss band Niki Smuton Fox. Sampun nganteri rega sana sami dari kira nggak setengah sholat setengah ibu. Teman pun Niki kerikwa sausan sarang beli tepur wa reng wa widangan sesetan. Oke, suksemen Niki sampai nyaringin. Dumungi presiden terhibur Niki tembar kuasanya dan Niki sampun mengudara. Kenapa aktivitas Smuton Fox sering semeng pun Niki? Mantan Niki suka di mau ayu lestari Niki ikone sedang menjalankan tugas negara posyandu kangge angkon niki ngabsen ke mantan guys siap ten kenapi yang penting tetap hadir niki nyaringin gois siaran driki tetap kirengin gois driki untuk teman-teman Bali untuk informasi-informasi sana penting lan menarik lainnya niki nyantos segala siki nge sama Molly niki Smuton Fox titian niki sana sampai nyaringin driki ring live chat aplikasi Fox Radio wenten Buma Dewarsini ring widangan nusa duo Wenten Betet Ari Sekina dan Astra Niki ring widangan penamparan request teman sing pahit sing manis ya Wenten Masa Niki Pak Wayan selamat ring samplangan Gianyar Niki suk sama sampe nyarengit jadi request tembang ya si Diana nge mali jebol serolong titan demun nge Wenten ini Gusta Niki ring pemedilan sana nyarengin gue isyarat dan beli mang bikol nih kesana sampe nyarengin titik yang jagi request tembang pasti rindu mi jak pasti rindu jak siro niki beli komang bikol niki dan Smuton Fox Liana niki sana dorong kesapa jantos dumun elingan niki Smuton sampunang lali niki sarengin dumun niki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM talor follow Instagramnya nih dumun niki nge ring at 99,3 FM Fox Radio Bali pantengnya ketinggalan update tangan berita seru dari kering radio kesayangan Smuton Fox sampunang lali masih niki Smuton Fox untuk sarengin guys dari kering website foxradiobali.com lan sarang-sarengin guys masih dari kering WhatsApp 087 808 555 993

Kita Suara Bali. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali.

Semuanya Fox. Ini pabrik sangat-sangat sanementan ring margi sawo nomor kutus-kutus babakan Kabupaten Gianyar Bali. Ini makin iki bangga ngumumin nge. Sangat-sangat klasik dan sangat-sangat ultimate. Pastikan iki produk racikan Babe Bambang Pranoto sane lebih ultimate. Nah, semuanya Fox niki waspada ring produk palsu nge. Mamina niki produk asli Babe Bambang Pranoto pun niki. Wanta ngeproduksi produk sangat-sangat ya, namanya nih niki lan wentan foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih niki. Nah, sane mangkin sampun wentan masih niki produk terbaru saking sangat-sangat. Niki produknya nih niki produknya Gatalin. Wow, niki produk sangat-sangat terbaru Gatalin pun niki. Solusi praktis majeng ring semeton Fox niki sane mendue keluhan niki masalah gatal-gatal membandel. Yang pastinya niki enggak bikin gak nyaman di kulit nge. Nah, ini ngemastian keaslian produk lan nguning yang harga resmi. Cus langsung ke mantan iki ke platform resmi dari ring Instagram ring at sangasang underscore Bali. Kalau ring website www.balihealingoil.com lan ring www.sangasangofficial.co.id.

budaya Indonesia. Gelutan si duri, pompi, semutan fox. Sampai yang terdiri ke sana sambil Driki menuju Renggala jam 11:30. Sabar semeton, ini requestan wawasan ini kesaran camboi. Sering widangan poh gade. Mogong rajan tugas nyatos puput. Mogi setelah kena lan rayu as tengkara. Kena rayu mawaling ya camboi. Selan keluarga maka sami. Nah semeton fox sarang sami. Kenten nge sampenang lali niki saringin go isyaran. Ini misalnya semeton fox niki jagi nyingain penyiar-penyiar semeton fox driki siaran. Duh yang mana nih namanya guys. Nah dadas buka aplikasi Fox Radio. Dadas mereka saringin guys driki live streaming ring aplikasi Fox Radio VOKS Radio. Nah sana dorong mudah aplikasi dadas download tuh meniki aplikasinya niki ring Play Store tawe App Store. Ajar nih semeton fox niki sana medue keluhan sekali guys kenten nge. Memori ini telas, kenten mi, memori handphone telas. Padahal marah sana ini mas HP nih. Durung ada setiban sana. Aduh semeton fox dadah sepisah nih kisar. Ini masih gue istri kira yang website foxradiobali.com. Nanti gue wenten dua channel nge 102 1993. Semeton fox dadah sepirengin. Di sebelah dadah Driki dadah masih nikirin 99,3 FM nya nih. Sampenang lali masih ini kesarangin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler follow Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Majar ya semeton fox sarang sami. Kenten ya sana jagi request lagu. Kirim salam. Ya dan menten petaken. Dadas pisan meriki saringin gue sedriki ring WhatsApp 087 808 555 993. Kita mana menikah saking Ari Kencana mecebur spesial niki requestan sarang dicongek rengowidangan Sukawati nyaringin titiang suksema lan rajang merengan.

Kali bahana budaya Indonesia, Rudiawan besangat percaya. Nah, semua terpaksa Niki harus percaya masih Niki Saranggois. Mamina Niki Titi yang mau dua informasi, Niki Inde. Penutupan arus lalu lintas dari Kiring Widan dan Pasar hari ini sampai dengan Benjang. Kira lansirnya saya radar bali.jawapas.com. Terpantau arus lalu lintas sering kawasan Jalan Raya Jalan Hayam Wuruk dan Pasar Timur Niki dipastikan akan mengalami pengalihan menyusul adanya pelaksanaan upacara adat dalam skala besar. Terpaksa Niki terkait upacara pengambenan jeruk bendesa adat Desa Adat Pagan Iwayan Subawo Niki. Pihak berwenang Niki bersama pecalang Desa Adat Pagan akan memberlakukan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas selama 2 hari berturut-turut. Tempat Niki berdasarkan informasi resmi dari pecalang adat Desa Pagan, penutupan jalur Niki akan berlangsung pada Minggu hingga Senin 7 sampai dengan 8 Juni 2026 dimulai pukul 8 Wita sampai seluruh rangkaian prosesi adat selesai dilaksanakan. Tempat Niki ada pun detail penutupan jalur dan juga pengalihan arus Niki guna mengantisipasi kemacetan total, beberapa titik krusial menuju pusat kegiatan upacara akan ditutup untuk kendaraan umum. Kuningnya 5 titik yang akan ditutup di sekitar lokasi. Niki di seputaran Jalan Surapati arah timur, Niki ditutup total mulai dari simpang Jalan Kepundung hingga ke Jalan Kapten Agung. Niki juga di seputaran Jalan Hayam Wuruk arah timur, Niki penutupan dimulai dari simpang trafik Jalan Melati yang akan menuju ke arah Jalan Hayam Wuruk. Dari arah selatan Niki Semeton Fox di Jalan Leli, akses ini ditutup dari simpang Jalan Rijasa menuju Jalan Leli. Nah, coba Niki bayangin lagi, dari arah barat Jalan Hayam Wuruk ditutup dari simpang traffic light Jalan Kamboja yang akan mengarah ke Jalan Kapten Japa. Berapun Niki penutupan arus lalu lintas di Jalan Kapten Japa Niki ditutup total secara penuh karena area ini menjadi lokasi penempatan sarana upacara utama seperti bade, lembu dan juga perlengkapan pengabenan lainnya yang tepat berada di banjar Taman Yang Batu. Majelis Muton Fox dan juga masyarakat dengan pengguna jalan yang biasa melintasi kawasan dan pasar timur, terutama untuk Gongis juga Niki, dihimbau untuk mencari alternatif lain guna menghindari penumpukan kendaraan. Yeah. Adapun Niki suasana dengan jadwal prosesi iringan pengambenan nanti bergerak dari Jalan Kapten Japa menuju setre kuburan adat yang berada di Jalan Hayam Wuruk. Jadi Niki selama proses berlangsung, Niki Semeton Fox dan juga pengguna jalan lainnya diharapkan tetap sabar dan mematuhi instruksi dari petugas lapangan. Jadi buat Semeton Fox dan juga warga yang hendak bepergian ke arah pusat kota ataupun sebaliknya pada akhir pekan ini dan juga besok Niki ya siap-siap hari Seninnya yang menuju ke arah-arah sana. Pastikan untuk cek dulu Niki Maps-nya. Pastikan juga untuk merencanakan rute perjalanan yang lebih awal. Oke, demikian informasi Niki bermanfaat Semeton Fox. Lan tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas serta berhati-hati di jalan, nggih.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
7: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
6: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
7: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
6: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
7: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia Pasal 335. Oh, perbuatan yang tidak menyenangkan. Kone ini kesempatan Fox. Makanya ini misalnya Semeton Fox mendue timpal, mendue semeton. Kenternya ya diastu niki mekere nak dua seayu kenternya. Ampun nang jebes terus-terusan takonena niki Bendan nganten yening ten ngemang niki biaya sokongan biaya anggen maya catering. Aduh ampun nang pen beslin komentar nge. Namanya harus motor pas niki sari kantor seju niki nyariin gue siaran sok semua pemangat niki nge. Elingang niki semeton Fox niki wenten survei saking PRSSNI. Nyari kesempatan Fox sarang sami niki Mawina niki ring up jaga digital mangke niki radio stata dados pengiring sane satya niki nyaringin semeton Fox makarya ngicening informasi ngibur miwah ngicening inspirasi sebilang raina nge. Nah mang dan niki radio ring Bali niki presiden ngelimba tur manut ring pikayun semeton Fox makasami niki PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox sarang sami niki melarapan untuk survei digital pemargin radio ring Bali. Nah, semeton Fox niki melaratepan survei puniki. Semeton Fox presiden niki ngewedar daging pikayunan rikale miragi radio nge. Kebutuhan informasi mewah hiburan tur usul mangda niki radio semeton Fox niki terutama niki ring Bali sayan ngebeceka. Nah semeton Fox survei puniki mantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke manten. Nak gelis niki semeton. Kelonan niki scroll TikTok. Seluwir niki penyawi semeton Fox mejantan. Pacang niki raos ringit kenten ya. Pokoknya niki rahasia aman, rahasia terkendali niki semeton. Ini misalnya semeton Fox jagi ngerara survei puniki. Langsung ke manten niki langsung klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah Driko wenten link ya, pilih link survei pemargin radio utawi survei radio nge. Sampunang nyantos ledang mantung nge mangda iraga sarang samilan radio Bali niki sayan majuri wekarsan mancan kreatif tur relevan ring generasi makasami.

0: Kita Suara Bali.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.
0: Ultimate Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Kita

lepas niki ngerasa aduh yang kayak caranya niki mangde gebetan niki tambah sayang. Mangde gebetan niki tahu yang raga nika demen ya ragane kentan nge. Semetopok saya wajib banget niki semetopok sarang sami niki ngemulai yang produk sangat-sangat dumen niki. Mamanan niki mantan rangkaian skincare. Waduh meniki diri semeton fungs mana tambah kinclong, tambah glowing, tambah glow up. Dan semeton fungs niki variannya ini sampun akeh banget niki produk-produk saking sangat-sangat pun niki. Tapi malah niki sana ultimate. Ultimate sangat-sangat pun niki hadir pastikan niki lebih lengkap lan lebih kekinian. Oh coba niki pirengin niki rangkaian skincarenya nih niki sampun lengkap. Wenten niki body washnya, body lotion, body balmnya wenten niki. Pokoknya wenten masih niki sabun mancara semutan bosan yang medue keluhan kulit niki wenten sabun kaliku-kaliku wenten sabun tanamila tanamu. Mancara semutan bos niki sana sedang medue jerawat niki dados masih niki nganggen facial wash ring sangat-sangat. Wenten masih niki natural krimnya wenten masih niki masker avokadonya niki enak banget wanginya. Pokoknya lengkap nih ke semeton bos. Rangkaian skincare lengkap. Wenten minyak balur, wenten sabun, wenten bubuk sanga-sanga. Wih, lengkap aja niki. Tapi boleh niki khusus untuk minyak balurnya. Ultimate sanga-sanga pun niki sampun nganggen 140 bahan alami pilihan. Sane pastikan niki sane sampun kerace anggen ngicene niki semeton fox nyaman lan relaksasi niki ring tubuh semeton fox. Risau semeton fox maminan niki aromanya niki sampun lembut pastikan niki medue sentuhan bunga lavender sane ngawenan niki semeton fox anggen nenangin pikiran semeton fox dan pastikan niki wenten sensasi hangat saat dibalurkan. Dan semeton fox niki minyak ultimate sangat-sangat pun niki lan produk-produk sangat-sangat ultimate pun niki masanya niki sampun modern aromanya niki sampun segar. Pastikan niki maka sami produk-produk sanga-sanga sampun membawa kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Nah indek semeton fox sarang sami sane jagi ngerarah informasi lengkap. Cus langsung meriki yuk rauh ke Fox Radio Bali ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota dan Pasar. Utawi dados pisan niki cek lan taken-takenang utawi pesan langsung dari ring nomor 081-993-100102. Muali malia pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kita Suara Bali.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih.
7: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
8: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len gati nih. Jek seger nih, bonin seger.
7: Nge, beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
8: Tapi kini, mo, travel size nih malesing, mo.
7: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
8: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
7: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok shop Fox Radio Bali.
9: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok shop Fox Radio Bali.

Fokus Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangga Sangga Sing Jodoh Dian. Aduh, yen misalnya Smaller Fox ngerasa niki jodoh-jodohin ngajak rama. Terus habis nikah kejundak sarang gebetan. Gebetan nih mau lo Sumartini nih kementakin apa gebetan tuh Gong Is. Gebetan nikah apa ya, kayak keras menorang, keras nyana pasti bingung malian. Gebetan nikah ane demenin no kenten mau lo kenten nge. Nah majareng semuanya pas titian niki sana kenten sejen kenyarin gue siaran suksema peng banget ya sampun lali niki semuanya pas sarang sami elengan niki isi survei sana wenten ring link bio Instagram utawi yening sekadi niki bu desa wahyuni niki temen dua Instagram kone niki nge dados klik mantan niki linknya nih ring story WhatsApp drinking nge. Nama jane semuanya pas niki sana tengenah dan niki linknya nih niki coba chat dumun guys driki dan save guys dumun niki nomor semeton pun masih maru ya mengenah niki tapi namanya insta story WA storynya kenten nge. Niki sampun kirimin titian niki majaring beberapa semeton fox niki sana yang sampun metakian niki link-linknya mana guys nge sampun nge. Nah guys jaginya padu menikis semeton titian nikis sana sampai nyaringin titian link tuni aja nikis semeton masa pawayan sugita wih reng widangan kuten nikis sana sampai nyaringin malu jebos jagi request temang oh bukan tembang rahajeng galungan lan kuningan rarin titian temen gak malu jebos ngajak aneh bareng bangkung nyak pak yan sama nikis sampai nyaringin kuna nikis kuten cerah cetar wih melis niki teman-teman sana sampun keputaran wawasan ya suk sama pokoknya niki selalu stay tune Pak Yans gitu kenang-kenang ya sarang keluarga maksami. Nah sahabat titik yang mewali niki semeton Fox sana sampun nyaringin guys Driki Wenten Bapak Agus Astapa wih niki tetap semangat guys siap OTW kone niki Bapak Agus Astapa niki ring ke Pura Besake kenapa Driki ring Pura Besake. Oh, tiang ingat niki. Pasti kayaknya niki sedang cek kenten ke pembangunan pura yang waktu ini ya. Nggih, ini kari niki merengin gue siaran alon-alon ring margi, nggih. Ampun, pindah frekuensi nah ini niki Pak Agus.

Terus sama Nika sampai nyariin gue siaran ring-ringan yang makin, guys. Wenten, sapa titian demu Niki, mauli wenten beli gede pasa, ringwi dan merpati monang maning, jagi request tembang layang-layang. Siap, jantos teman-teman requestannya nih Niki. Saking selan bawa ke Jemargo, Lida Afika siap, jantos teman-teman lolot mali jebos. Lolot sana ya bareng bangkung deh kayaknya mali jebos nge, dan kuputerang nge. Wenten beli ngurah endu Niki, sana sampun nyaringin titian ring tuliko. Jagi request tembang Niki, wayan alu, nyak luba, nyak lasan, nyak dongkan. Aduh yang penting kone hati stater liang kenten kone tembangnya nih Niki nge. Sung sama muanya Niki semotor fangsit yang sana sampai nyaringin mantan Bu Joni lan Pak Joni. Jadi ngarsan Niki jegek bulan tin tin kenten nge siap. Siap Niki mengudara malah iji bos jantos temen teman requestannya nih Niki. Maulina Niki sampun saya gen Niki tembang saking bagus Wirate layang layang rajang mirangan temen Niki semotor.

kitu-kitu perhatiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sandat, anak Agung Cakra, almarhum Niki nggak sampun mengudara. Semua papa ringgalah kembar punikio 12-12. Biasanya nak 12-12 nak menten promo Niki semua papa. Nanging mungkin Niki gong is tanjam berdua promo. Nanging gong is mungkin berdua informasi majareng semua papa Fox Niki sana kantun stage Niki nyariin gong isyara. Coba dong meniki semeton. Semeton Fox niki medue golongan darah napi. Napi kah niki golongan darahnya A, B, O atau apa ya? Wenten niki menten postingan saking detikhealth.com. Wenten niki golongan darah Semeton Fox niki dados C. Mawina niki katanya ini ya, beberapa pemilik golongan darah niki disebut lebih rentan terhadap kolesterol tinggi. Bener enggak ya? Sebuah studi di tahun 2012 yang dipublikasikan dalam arteriosklerosis gitu ya, trombosis dan vaskular biologi menyimpulkan iki pemilik golongan darah A, golongan darah B dan juga golongan darah AB iki katanya memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami masalah kardiovaskular dibandingkan dengan mereka yang bergolongan darah O. Tapi apakah golongan darah ini benar-benar bisa dijadikan patokan untuk akuratnya memprediksi datangnya kolesterol tinggi? Benar nggak? Nah, Niki, kata kepala penasehat medis untuk Fortune Recommended, Dr. Raj Dasgupta, katanya beliau mengatakan Niki kadar kolesterol tinggi sebagian besar nih dipengaruhi oleh genetika, apa yang Anda makan dan juga gaya hidup Anda. Kolesterol Niki pun terdiri dari kolesterol baik atau HDL dan juga ada kolesterol buruk atau LDL. Nah ini nih, LDL ini yang bisa menyebabkan tersumbatnya arteri yang tidak baik untuk kesehatan jantung semeton. Jadi menurut Semeton Fox Niki, apakah benar golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB ini terbukti mengalami masalah kardiovaskular kayak yang tadi? Padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah ya tergantung dari genetika Semeton Fox, tergantung dari apa yang Semeton Fox makan dan apa yang jadi gaya hidup Semeton Fox. Kenten.

0: Kita Suara Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload, apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter, mah. Bukan di upload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
8: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
7: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Kita

pengennya niki judulnya Wayan Alu sane. Sane makin ding niki Ian Jensen kenten ge. Ni request awasan si Raja ge. Guys, semeton box pokoknya niki semeton box titian niki sana sedang beraktivitas sering raina nih mangkin. Selamat beraktivitas ke mantan guys. Mugi aja semeton box sarang sami niki presida terhibur, tambah semangat niki jalan aktivitas sering raina nih mangkin. Nah, majari semeton box niki sani di bini niki ngerasa sampun akeh banget niki aktivitasnya nih. Ben misi metulungan, ben misi persiapan anak-anak pindah nih pensi. Meta seni ben misi menten lomba-lomba, ben misi PKK, ben misi kene, ben misi keto. Aduh. Pasti asane niki semeton fox ngerasa niki pencok pegelino. Ayo niki balurin niki ngangen produk-produk saking sangat-sangat. Ya mantap tambah relax niki otot-otot semeton fox niki. Relax masih niki pikiran semeton fox ge, tapi malah niki variannya sampun akeh. Lianan sekadi minyak balur. Sampun wenten masih niki rangkaian skincare, wenten sabun. Wenten bubuk sanga-sanga, wenten masih niki dupa herbal sake sanga-sanga. Nah, pokoknya niki semeton fox ini jagi ngerara produk-produk sanga-sanga pun niki. Mungkin niki sampun gampang. Tapi malah mungkin sampun wenten ring level 21 mall niki wenten produk sanga-sanga ring boot sanga-sanga. Kenanya nih ring lantai siki nggih ring tanggal 1 Juni nyantos mungkin adalah hari terakhir. 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2026. Mendapatkan juga nih promo spesial free natural cream hanya di boot sanga-sanga level 21 mall. Jadi sebentar box nih kesana mentar yang widan kutolan sekitarnya nih. Dada sepisan niki mampir langsung ke outlet sanga-sanga. Sana mentar ring dek keranjang Bali lantai siki. Utawi dada masih niki ngerara produk sanga-sanga pun niki. Ring apotek-apotek favorit semeton box. Dan terakhir ring Kimia Farma. Ke-24 apotek Land Century seluruh Indonesia. Pokoknya niki semeton box tan perlu bingung malih nge. Dijen niki ngerara-ngerara produk sanga-sanga pun niki. Mamina niki sampun wenten maksami wilayah Indonesia. Lan, sana paling penting kenten nggih. Semeton box niki produk sanga-sanga puniki sana wenten ring outlet lan ring boot punika. Tapi malah sana wenten ring apotek. Ini punika sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto.

yang manis. Akan Niki Saking Budiarsa. Bahagia utawi kasmaran kalih Niki semeton voice-nya aduh sambar mengudara. Terira kesara sami terkira kalah setengah siki. Tengai. Mantan galak kurang lebih Niki setengah jam ke depan guys nyaring semeton voice sering program kita Suara Bali. Suk sama pembangan Niki majaran semeton voice titian Niki sane kanton secun dari kementan mok mang ati ring pateh nambi. Bu Yan Bor Arini Niki suk sama sampai nyaringin titian ring rainan emang kan ring widangan kesima. Bu Yantini Niki suk sama sampai nyaringin ring selat duda. Wantan Nenek Gusta masih Niki sampai nyaringin titian ring pemedilan. Dede Sumayasa Jik Jung Niki suk sama sampai nyaringin ring widangan singapadu. Bungan sadar sampai mengudara usan nge. Mbok Mutiara ini kesuk sama sampai nyaringin ring yang lan klungko. Dan mbok Tejumlo karena sampai nyaringin titian ring apa ring mawang ubut kan biar apuh. Sama Mali ini kesemeton wenten ring Mas Bedulu Banjar Mas Bedulu Blian Sena Pak Mang Chandra ini kesuk sama sampai nyaringin ring Karangasem. Wenten Beli Wayan Puja ini kesuk sama sampai nyaringin wenten mbok Kembar Aryani penyaringin titiang. Oh, Wanti Warsa. Raja Wanti Warsa kan niki buat kurenan tiangi kan niki mbok kembar Aryani. Nggih, sane sedang Wanti Warsa ring raine nemangken Raja Wanti Warsa Gemini geng kenten nggih. Semoga sarang sami niki sane mirengin gue siaran terutama niki sane sedang ulang tahun ring raine nemangken Raja Wanti Warsa semoga sate kena rahayu. Mangda rezekinya lancar mesin ini kayaknya karep. Wali ini kebantan kong aja apel sana sampai nyaringin titi areng Padang Sambian Bu Maderawi ini kering Padang Sambian mesin ini kisik sama sampai nyaringin Bude Kris reng kapal Beli Gusti Ardana Beli Moha sampai nyaringin titi andriki reng widangan Sidakari. Kita mau jegek titi ini kini mau Ira Susiadi sana sampai nyaringin Wentang Botot Ayu Lasmini ini kering widangan sana bener macet napi ten rainan mangkin po. Mau pandai Ebi suk sama sampai nyaringin gak ya rengowi dengan Singapadu. Bisa tanah putra seribu, mbok mangming, mbok tenari. Kami nih kayaknya jantos demen nih kesan dorong kesapa malah jebos kesapa deh. Apa aja nih kesempatan Fox sarang sami nih nyaringin gue siaran ring website foxradiobali.com ya. Penyanyian ketinggalan lagu-lagu kesayangan Semeton Fox ending radio Semeton Fox Niki Usa Kenten Semeton Fox sarang sami Niki sampun presiden mirengin goy siaran lain penyiar-penyiar Semeton Fox driki siaran ring website foxradiobali.com.

sempat nih kebantan beli Abi Wirawan tapi sana-mata yang memidangan di jenik beli Abi Wenten niki Pak Ngakan Weda owner Kipas Bali Wenten pantun kone niki buah badung buah mangge ada bola di beten sumi karo gong is memang manis dados idola semeton sarang sami asang karo sama kesami terhibur nge semeton buah badung nih kenapa ya kenapa tuh buah badung terus sama Pak Ngakan Weda niki sampe nyaringin titia metan bok jatuh sri ring bangli suk sama niki sampe nyaringin dan gue ngaji ngurah jus niki ring mabidan dalung lan wenten niki Gusti Made Ardana niki sampe sampe nyaringin titia lan ring pemoga niki salam kenal kone niki sarang Bu Ulan nge suk sama niki sematan titian sana sampe nyaringin titian ring live chat aplikasi Fox Radio balik tuh niki kowe ayo wenten Pak Mangming wenten Beliansu gue miara ke Pak Wayana ya beli Janardana niki sana sampe nyaringin titian beli putus stone sana sampe nyaringin Buton Mariani Bu Wayanemi Mbok Yastini tiang golongan darah O katanya niki Mbok Yastini nge. Semoga aja napike niki golongan darah semeton Fox mangda kena-kena rayu sarang saminge. Semeton Fox wenten Bu Yan niki ring widangan si demen. Wenten Bu Ayu Batu Bulan. Lan beli Joni Bagus niki sane wawusan niki nyaringin titian. Dan semeton Fox sarang sami niki elingan niki saringin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler follow masih niki Instagram ring @99,3 FM Fox Radio Bali. Nge. Dalar niki semeton Fox sarang sami sampeyan lali niki download aplikasi Fox Radio ring Play Store utawa App Store yen dorong meduwe lan sarangin gue siaran dari kirim website foxradiobali.com. Elinga masih malis iki semeton. Nomor WhatsApp simpan niki nggih pantainya nan salah sambung ngeten nggih ring WhatsApp 087808555993.

0: Hita Suara Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Duh, semotor pos Niki. Sampun, telas Niki galas nih gue siaran reprogram kita suara Bali. Rainannya mangkin. Jaga kondisi, jaga kesehatan Niki semotor posnya. Duh, Rainan sampun mulai nampak Niki semotor. Harus tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Dan jangan lupa, baik itu menular. Gue Niki pamit mangkin. Langsung ke mata Niki ring Jalan Gatot, Subroto nomor 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah lawan. Cita-cita anda para Mas Santi. Om.

0: Gasing ada lawan.
1: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Semetopel Sarang Sami, Kecudok Sarang Gaci, Irkiring, program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Wali, Bahana Budaya Indonesia, Sangat-sangat Sing adalah One Station Semetopel.

89.9 YFFOS Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Mantap Vos, ya bertemu lagi Niki bareng Geci di program Fox Indonesia Klasik ya, sampai di jam 4 sore. Jadi siapkan Niki request sama Tom Fox bareng Geci di 087808555993. Pastinya dibarengin dengan info-info yang menarik buat semua Tom Fox ya, menemani siang-siang ini. Kira-kira siang ini lagi ngapain nih ke semua Tom Fox? Coba yuk megatre, terus sapa-sapa, salam-salam dan lain sebagainya, bisa lewat WhatsApp atau bisa juga ramaikan di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Nah, kalau misalnya nih ke semua Tom Fox menemukan anak bungsu, kalau semua Tom Fox melihat anak bungsu, apa yang ada di pikiran semua Tom Fox? Pernah gak sih dengar kalimat enak ya jadi anak bungsu, pasti paling dimanja? Nah, jangan terburu-buru bilang iri dulu nih sama Tom Fox ya, karena dibalik itu sebagai anak kesayangan keluarga, cie, anak kesayangan keluarga, ternyata anak bungsu juga punya banyak tantangan yang sering tidak terlihat sama Tom Fox. Menurut dari idntimes.com ya, jadi salah satu kesulitan yang sering dialami anak bungsu itu adalah tuntutan untuk bisa menyamai atau bahkan melampaui pencapaian kakak-kakaknya. Belum lagi mereka sering dibanding-bandingkan, terus dianggap belum cukup dewasa, masih dianggap kecil, diremehkan dan lain sebagainya. Ya, banyak juga yang merasa harus mengalah, mengikuti keputusan keluarga, bahkan menyesuaikan hidupnya demi orang tua dia sendiri. Nah, jadi akibatnya itu tidak sedikit ya anak bungsu yang berjuang keras untuk membuktikan bahwa mereka juga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalau sama Tom Fox merupakan anak bungsu dan masih sering dianggap masih kecil atau disepelekan, tenang aja, nge. Kadang bukan karena mereka meremehkan kok semua Tom Fox, tapi mereka itu belum sadar ya bahwa si bungsu ini yang dulu sering digendong sekarang sudah tumbuh kembang ya menjadi seseorang yang mampu menentukan jalannya sendiri. Itu dia ya 5 kesulitan menjadi anak bungsu itu. Hidupnya dipenuhi dengan tantangan. Wis, pokoknya semangat aja buat anak bungsu, anak sulung, anak tengah, dan anak-anak semuanya ya. Pokoknya tetap semangat menjalani kehidupan nih. Hahaha aja dulu. Jangan kemana-mana semua Tom Fox, yuk barengin Geci di 087808555993 sambil istirahat, sambil dengerin radio kesayangan semua Tom Fox di 99.3 FM.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

89.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Nah, buat semua fans Niki yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5 atau mungkin magang di luar negeri, nah sekarang saatnya ya sudah tepat Niki Smetong Fox GAC menginformasikan. Asik Niki GAC rekomendasikan buat Smetong Fox yang ingin berkuliah dengan fasilitas yang lengkap ya, yuk bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Jadi bulan Juni ini saatnya jadi jagoan ya. Panggil semua kerabat Smetong Fox atau teman-teman Smetong Fox ya, serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Jadi GAC informasikan Smetong Fox untuk Smetong Fox yang mengambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah ya sampai 500.000. Ingat, makin tunda daftar potongan juga makin berkurang Smetong Fox. Jadi buruan nih ke daftar nggih. Nah, ya nih ke program 2 tahun kengkene ke GAC. Tenang, ya nih Smetong Fox niki mengambil program 2 tahun niki mendapatkan cashback 8 juta. Spesial lagi niki untuk jurusan hotel digital marketing bisa mendapatkan cashback 1,5 juta. Dan pastinya promo niki terbatas Smetong Fox ya. Belum lagi niki wonten voucher traktiran buat semua yang daftar. Nggih. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua, pastinya ada fasilitas kampus berstandar internasional Smetong Fox. Terus tersertifikasi, pastinya jak lengkap di sana ya. Jadi buruan nih ke Smetong Fox, kuliah di daftar kuliah ya, di Elizabeth International, promonya sampai di tanggal 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi Smetong Fox? Wujudkan impian hebatnya Smetong Fox bersama Elizabeth International. Yuk daftar.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
3: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
3: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
8: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
9: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
10: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
11: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Oh, sangat-sangat. Sepetong Fox, ya ini ke Sepetong Fox bingung getan ge. DJ genan numbas ajengan ring beli sane membuat pisan kanggen ngajeng sarang kula warga. Kentan ge. Ge ci rekomendasikan ke Sepetong Fox coba nika sesekali Sepetong Fox melancaran ulawi melalui ke Gianyar nika ge. Ya di mana lagi kalau bukan Mangolangole Kresto. Gerannya nuwenten ring jalan sawo nomor 122 Desa Pacumbitra Kabupaten Gianyar Bali. Nggih, Sepetong Fox bebas pilih menu ajengan sane kesenengin. Pastine menu cita rasa khas wenten ulam ayam, bebek ngantos bepasi. Nggih, nenten wenten ke ulam bawi pastine dijamin halal. Mangolangole Kresto talar dados rekomendasi majeng Sepetong Fox sane pacang menu parikrama. Santukan irka Marsida yang nampung kutus tali diri. Nggih, mewah cocok kangge piknik sarang kula warga. Mangolangolek estetik restoran kesaringin kaluhan dadu bagai saking sanga-sanga.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sebentar Fox, pagi 10 menit menunjukkan pukul 2 siang ya. Ya, cepat sekali nih waktunya Sebentar Fox, baru aja tadi opening. Yuk buruan nih Sebentar Fox, buat yang belum bergabung silakan di 087808555993. Jangan lupa untuk follow akun media sosial di Facebook Fox Radio, Fox Radio Bali 99.3 FM. Dan bisa nih kesempatan Fox ramaikan postingan yang terbaru. Nggih. Nah, lagi satu Niki, ada Instagram @99.3fm Fox Radio Bali. Jangan lupa follow Niki kesempatan Fox. Siapkan Niki request song kesempatan Fox ya, bareng GAC di WhatsApp boleh. Terus di aplikasi juga boleh. Di aplikasi coba GAC cek dumun nggih sih rasanya sampun nyarengan GAC. Ada Aba Waisal. Aba Waisal di seputaran Gianyar. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, matur suksema. Terus wenten Pak Gungurah nih kiring dalung nggih, sampun nyarengin GEC siap. Untuk Mayang Sari tiada lagi, sudah GEC siapkan nih kiring playlist. Siap-siap nih kangge mendengarkan. Ada Beli Ketut Aris Gina di seputaran Penang Sambien, Gatra Sarang, Tupurwa Karya Vika, Putu Drupadi Cambu Islevi Sukasi. Terus ada siapa lagi? Bu Madi Warsini, Saking Nusa Dua nih kesapun menyaringin, matur suksema. Terus ada Rahajang Siang GEC, Saking Beng Gianyar nyaringin Siki. Dari Gusti Madi Ardana, yeah, matur suksema. Terus Wentan Jero Tusri, Saking Bengli, Nike Sapu nyarengin titian, salam sehat mantan, yeah, suksema. Lanjut di WhatsApp, ada Patu Purwa di seputaran Sesetan, okay, yeah. Megater Sarang Nyuma Swastika, Ketutari Sugina, Cumbu Is, Dek Nari, Jero Tusri, Putu Drupadi, Ketmariasi.

Ada Beli Gede Pasar di seputaran Monang Maning. Terus ada Bu Joni lan Pak Joni di Buana Indah. Nggih. Salamnya sama Gung Biang Raka, Gung Haji Apel di Padang Sambian. Ada Pak Rere, Wes Kani, Yongde di calling ke Eci. Terima kasih. Siap. Matur sama-sama tampak sami. Niki sampun nyarengin ke Eci. Nggih mali jebos. Ke Eci lanjutkan sapa-sapa satu persatu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Yuk kita dengerin lagu-lagu nostalgia bareng ke Eci di siang hari ini ya. Sambil makan siang, sambil beraktivitas ya. Satu lagu dari Iwan Fals yang tak terlupakan.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Ya, sudah mengudara nih Kismotown Fox ya. Lagu-lagu nostalgia kesayangan Kismotown Fox ya. Satu lagu dari Dian Piesesa, Tak Ingin Sendiri. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GEC putarkan semua buat Kismotown Fox di siang hari ini ya, sambil menemani aktivitas yang Kismotown Fox, istirahat Kismotown Fox, dan lain sebagainya. Yuk siapkan request Kismotown Fox bareng GEC di 087-808-555-993. GEC siap menemani Kismotown Fox sampai di jam 4 sore. Jadi bisa nih ke Kismotown Fox request lagu favoritnya, terus kirim-kirim salam buat siapa aja, buat sahabat-sahabat Kismotown Fox, buat kerabat-kerabatnya juga boleh. Katan ge, langsung aja bisa di WhatsApp atau juga ramaikan di Facebook ya postingan yang terbaru. Lagi sebentar ya, Ci pasti bakalan sapa-sapa satu persatu nih Kismotown Fox ya. Belum, maksudnya banyak yang belum GEC baca-baca Niki ya, belum Niki semuanya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bareng GEC di Fox Indonesia Klasik. Satu lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu, siap mengudara.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Betul, Pulse, GECI mau mengingatkan nih, kayak ide reward umroh ke sarangnya sangat-sangat. Nih, kayak semua Pulse harus dicatat nih tanggal nih, dan harus ingat nih, tanggal nih, periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Oke, semua Pulse bisa mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya. Oke, supaya nih, semua Pulse bisa mendapatkan peluang untuk menang. Oke, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regular varian Balur, Tanamila Tanamu Klasik Utawi Ultimate ukuran 100 mili. Oke, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024. Semenang lali ini lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta karyawan, konsumen, utawi sangat siap. Nah, tulis kategori peserta ring amplop suang-suang nih ke semua tempos. Ya ini sampun sesuai syarat lan ketentuannya nih. Dados, kirim ke mantan amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi dados langsung ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bak-Bakan Gianyar, Bali.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Fox Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Kangen dari Krisya featuring Sophia Lachuba ya. Semua sudah mengudara. Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan semua tompok ya. Dan lagu-lagu kenangan sudah GSI putarkan spesial buat semua tompok. Lagu dan lagu-lagu lainnya juga belum dia coba tar ya. Pastinya Niki akan menemani Semeton Fox di hari ini, di hari Minggu ya. Sebelum kita beranjak ke hari Senin, mending pikirin hari Minggunya dulu nih. Nikmati aja hari ini. Semeton Fox, kalau Semeton Fox olahraga ya, kira-kira sebelum olahraga Semeton Fox sarapan dulu atau setelah olahraga baru sarapan? Nah, kalau misalnya olahraganya itu pagi, banyak ya. Banyak orang itu fokus cari sepatu yang nyaman atau playlist yang bikin semangat supaya semangat olahraganya itu ada ya. Padahal ada satu hal yang sering dilupakan Smart Fox ya. Yaps, isi perut sebelum mulai bergerak. Menurut alodokter.com, jadi tubuh butuh bahan bakar yang cukup ya agar olahraga itu tetap maksimal. Semeton Fox, beberapa pilihan makanan yang bisa Semeton Fox konsumsi 1-3 jam sebelum olahraga, yaitu protein bar, buah segar seperti pisang atau apel, terus ada smoothies tanpa tambahan gula Semeton Fox ya. Ingat, gulanya jangan banyak-banyak. Telur rebus dengan roti gandum, terus bubur kacang hijau juga kalau Semeton Fox suka. Nah, dan roti dengan selai kacang, ada oatmeal hingga susu atau yogurt. Oke. Selain itu, jangan lupa juga buat Semeton Fox mencukupi cairan tubuh supaya terhindar dari dehidrasi saat olahraga. Jadi, sebelum olahraga itu jangan cuma bawa semangat aja Semeton Fox, tapi bawa juga energi yang cukup. Karena olahraga yang maksimal itu bukan cuma soal kuat bergerak aja sehingga Semeton Fox ya, tapi juga pintar mengisi bahan bakar tubuh. Nge, kayak motor aja kalau sebelum jalan tuh isi bahan bakar minyak ya. Nah, kita juga kalau sebelum bergerak olahraga ya, apalagi pagi-pagi nih ke pagi maupun sore, isi bahan bakar tubuh dulu kalau gitu ya. Isi asupan dulu sebelum olahraga Semeton Fox supaya bisa tetap maksimal juga aktif bergeraknya nanti. Nah, semoga info kesehatan kali ini bermanfaat buat Semeton Fox, dan nantikan info-info lanjutan dari GAC. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng GAC di Fox Indonesia Classic.

Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Sementara Fox masih bareng Gachi di program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Waktunya Gachi sapa-sapa kembali buat Sementara Fox yang sudah bergabung. Hari ini ada Mbok Yanti nih di Selat Duda hadir. Nggih. Terus ada Mbok Mutiarai di mana niki? Nyanglan KLK, KL Aneka Kelungkung nggih. Matur sesemar Hajeng Viara. Terima kasih Mbok Mutia. Terus Pak Putu Julio di seputaran mana niki? Tulikup Gianyar ya sudah hadir juga. Yan Bur Arini di seputaran Kesiman, Beli Putus Tun di Yang Batu. Terus Beli Ketut Ana di Andong Ubud. Ada Abah Waisel, Pak Gungura Ringdalung ya. Terus ada siapa lagi? Nah, salam-salamnya buat siapa Niki? Tanggal 10 Juni 2026. Gungurah Ulta. Oh, Pak Gungurah Ulta lagi 3 hari, ge. Salamnya buat Pak Desda, terus Pak Putu, Fendi, Gungurah Dalung, Pak Saud, Ibu Aan dan usaha lancar Pak Made Yudi, Pak Gunawan dan Kevin sukses selalu. Sih, siap. 10 Juni Pak Gungurah Ulta. Siap, siap, siap. Ada Bligos Widiantara dari Sidin Bundut Bangli, Pak Wayan Naya di seputaran Pedungan. Niki nggih sampun nyareng suksemen nih ke Pak Wayan.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Valley.

Oke, People's Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Fodo. Salam untuk dia ya, mengantarkan kita di pukul 3 sore lebih 4 menit di Smartphone Fos. Jangan kemana-mana, GAC masih ada waktu untuk menemani Smartphone Fos lagi beberapa menit saja di kangen sampai jam 4 sore di Smartphone Fos. Yuk siapkan request Smartphone Fos bareng GAC di WhatsApp di 087-808-555-993. Apa bisa juga nih Smartphone Fos bergabung di akun media sosial kami di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM nih Kang. Ya, langsung aja nih kesempatan Fox bisa meramaikan postingan yang terbaru. Yuk kita dengerin lagu-lagu pop Indonesia kesayangan Smartphone Fox di 99,3 FM, pastinya di program Fox Indonesia Klasik.

95.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Pertama Voice masih bareng GEC ya, pastinya di program Voice Indonesia Klasik. Nah, Smetan Fox, ngomong-ngomong, pernah gak sih baru bangun tidur rasanya udah capek duluan nih, belum sempat mandi, belum sempat sarapan, terus tapi pikiran sudah penuh karena notifikasi chat dan berbagai urusan yang menunggu. Nah, tips sederhana hari ini adalah, Smetan Fox, jangan langsung pegang HP begitu bangun tidur ya, ingat. Siapa nih yang biasanya bangun tidur tuh udah langsung nyari HP? Coba beri diri dulu, coba beri diri sendiri dulu maksudnya waktu sekitar ya 5 menitan lah ya. Awali dengan minum segelas air putih, lakukan peregangan ringan dulu ya, atau juga duduk sebentar sambil menikmati suasana pagi Smetan Fox. Nah, dengan cara ini tubuh dan pikiran juga punya kesempatan nih untuk bangun secara perlahan sebelum menerima berbagai informasi dari luar. Seringkali yang membuat hari terasa berat itu bukan karena masalahnya yang terlalu besar Smetan Fox, melainkan karena sejak membuka mata kita langsung dibanjiri tuh banyak hal sekaligus. Jadi memberi jeda beberapa menit di pagi hari bisa membantu pikiran lebih tenang, fokus lebih baik, dan suasana hati menjadi lebih positif ya. Ingat ya Smetan Fox, pagi yang baik itu tidak selalu dimulai dengan kabar baik ya, tetapi bisa dimulai dengan kebiasaan baik. Wis. Karena cara kita memulai hari seringkali menentukan bagaimana kita menjalaninya itu sampai malam nanti. Nah, semoga tips ini bermanfaat ya buat Smetan Fox yang mungkin bangun tidur itu capek banget nih gitu. Coba kasih jeda dulu sedikit ya, 5 menit atau beberapa menit gitu ya, duduk sambil minum segelas air putih gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan kemana-mana dulu Smetan Fox, GEC masih ada waktu menemani Smetan Fox lagi beberapa menit saja ya. Bila kau tak di samping, udah Shell on 7 mengudara.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semalam Fox pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Bagbakan Kabupaten Gianyar, Bali. Bangga mengumumkan ini Semalam Fox ya. Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate pindah ke produk sane racikan lebih ultimate nih kak. Waspada Semalam Fox sering produk-produk palsu. Duane ini produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, sani mangge niki produk sani anyar saking Sanga-Sanga nika mewasta gatalin Semalam Fox nge. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin tidak nyaman di kulit. Untuk memastikan nika keaslian produk lan guningan harga resmi nika Semalam Fox dados mengunjungi platform resmi Instagram @sanga_bali_taler. Wenter niki websitenya nih, dados Semalam Fox kunjungi ring www.balihealingwell.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Ragani pasti ngangge parfum manyar nge. Cie cie cie.
2: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pastikannya nih antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

99.9 buat GFF Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Matompos masih bareng GECI ya. Lagi sebentar GECI closing nih guys, Matompos. Dan GECI mau bilang dulu niki, untuk Fox Indonesia Classic Weekend adalah hari ini, hari yang terakhir ya. Jadi Fox Indonesia Classic kembali hadir di hari Kamis dan Jumat pada pukul 21 sampai 23. Jadi jam 9 sampai jam 11 malam nih ke Semotong Fox di hari Kamis dan Jumat. Jadi buat Semotong Fox jangan lupa stay tune terus ya bareng GECI, jam berapapun GECI siaran, pokoknya Semotong Fox harus stay tune. Ya hari ini hari terakhir di weekend ya Semotong Fox, dan GECI kembali hadir di hari Kamis dan Jumat malam, pokoknya harus stay tune nih ke Semotong Fox. Gak mau tahu, pokoknya harus stay tune. Kok maksa ya GECI? Gak kok, gak maksa. Kalau Semotong Fox kuat begadang, boleh dengan senang hati nih ke Semotong. Yuk sapa-sapa dulu Niki Semeton. GECI belum kesapa Niki semuanya ya. Hari ini GECI mau sapa deh sekarang Ibu Ain Lastri di seputaran Belayu Tabanan ya, sudah bergabung juga Blingura Endu dari Tulikup. Terus Bu Made Warsini dari Nusa Dua. Ada siapa Niki? Om Swastiastu, GOKI. Saya GECI. Tia Made Adista dari Sukawati Gianyar. Oh, Made Adista, salam kenal nge. By the way Niki GECI sani siaran tan GOKI. Tapi tidak kenapa-kenapa. Nge. Pokoknya terima kasih banyak Niki buat Made Adista Niki nge. Sehat selalu. Terus ada siapa lagi? Ada Mbok Yastini sudah bergabung juga. Nggih. Ada Bu Desa Wahyuni. Dari mana niki? Dari Gianyar. Ada siapa lagi? Beli Gusti Ardana. Sudah bergabung juga dari mana ya? Dari Gianyar. Nggih, saking beng Gianyar. Gung Aji Apel di seputaran Padang Sambian niki nyarengin Megatra Sarang, Ibu Joni Lampak Joni, Bu Hana Indah. Poin Sugita Kuta, Gungka Yudi, selain ini Yudi string Padang Sambian, Bu Jero, saking Bang Li, Bu Loh Sumartini, guys sudah hadir juga dari Ceko Maria yang lembur, sambil lembur bernyanyi adalah hiburan terbaik, mantap. Beli Gede Pasa, ya sudah bergabung juga, sampun GECI calling, terus ada Mok Mangming di Tulikup, Nini Gusta di Pemadilan. Salam untuk Gung Biang Raka Butut, Si Dekarya, Cambu Is, ya sudah bergabung juga di Poh Gading, ye. Terus Sila Male, Pak Ian Sena di Mas Bedulu, ada Pak Ari Dinamika, Mbok Tut Nari di Noja Kesiman, Gustu dari Gustu Windu seputaran Bak-Bakan Gianyar hadir. Terus ada Budarsa dari Tirta Gantung Kubu Bangli. Terus siapa lagi? Nah, sampun Niki. Ada juga siapa? Beli Alit Bayu Niki sampun nyaringin Mas Niki nge. Suksema Semotong Fox sami, saya durung GECI kesapa malih jubus di GECI sapa malih. Jadi jangan kemana-mana dulu Niki buat Semotong Fox, tetap station bareng GECI.

103.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga Sangga. Ya, Ita Purnamasari, cinta kepadamu sudah mengudara nih, spesial buat Mbok Yas ini ya. Requestannya selalu dengerin lagu-lagu kenangan di sini. Terima kasih Mbok Yas ini. Dan buat teman-teman Pulse GEC, informasikan kembali ya untuk GEC pindah ke jam malam, tapi programnya dengan program yang sama, program Fox Indonesia Klasik, tapi jamnya berbeda nih kan G, di hari Kamis dan Jumat di jam 9 sampai 11 malam. Jadi siap-siap nih mendengarkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu pop Indonesia, malam-malam menggalau juga boleh nih kan G. Ya lanjut nih GEC, sapa Pak Komang Chandra Sedata di Kubu Karangasem. Terus ada Doping SDC, Renggegaban Kayu Bihi. Nah sudah semua nih King GEC, sapa-sapa. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GEC putarkan di sore hari ini dari siang nih King Sempetan Fos. Jadi jangan kemana-mana, lagi sebentar GEC pamit. Yuk, kita station selanjutnya. Pokoknya dari pagi sampai malam kita akan menghibur semua Tom Fox, menemani semua Tom Fox ya dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan pokoknya ya semua Tom Fox. Satu lagu dari UVN Nuno, Dia Milikku, siap mengudara.

99,3 FM Fos Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Saya sangat sing adalah Wan Smotong Fos. Tan kerasa nih kayaknya gila sampun telas. Matur susono ting banget ini sampun. Penyiarannya sempat GEC ini kiring 99,3 FM. Pastinya di program Fox Indonesia Klasik. Minggu depan di hari Kamis dan Jumat bertemu lagi bareng GEC ya. Di jam yang berbeda. Hari yang berbeda juga di jam 9 sampai 11 malam. Pastinya lagu-lagu klasik yang akan menemani malam semua tongkos. Jadi jangan lupa untuk station. Yeah. Tetap jaga kesehatannya buat semua tongkos ya. Nikmati hari Minggu yang singkat ini, besok sudah hari Senin. Tapi tidak apa-apa. Yeah. Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangga-sangga sing adalah Wan. Sinep Titi yang atau para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga Sangga. Hai hai hai. Selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Mengawali awal Juni di minggu pertama Foxian dan Semeton Fox, kita berdoa bersama yuk biar Juni kita just be happy, just be rich ya. Hai. Pokoknya hal-hal baik menyertai kita di bulan Juni. Dan seperti biasa ada Bella Octavia yang menemani di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-23 poster Indonesia di tanggal 7 Juni 2026. Seperti biasa pasti ada Bella Octavia as a host, ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, dan Dewi N. Hai as creative producer, ada juga Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia, komposisi teratas Indonesia.
0: Foxian dan Semeton Fox, sebelum kita updatein siapa aja yang berjenjer gak tuh? Yang berada di posisi 20 sampai pertama, berjejernya, tapi ada yang harus out dulu loh. Dan kali ini single miliknya Tohpati featuring Fabio Acer, Cinta Kita, yang sudah bertahan selama 17 pekan. Bye-bye, see you!

baru menjadi new entry kita di posisi 19. Lagu barunya Liodra yang dirilis dengan judul Pura-Pura. Ini tentang luka hati akibat pengkhianatan dan perselingkuhan pasangan. Wah, dalam banget sih lagunya yang dibawain Liodra. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng yuk, Liodra Pura-Pura. 19. Poster Indonesia.

dari Word Genius yang keren banget sih, Foxianisme Tone Fox. Karena kali ini dia gak sendirian, dia featuring bersama Novia Bahmit yang langsung menyita perhatian publik. Bagaimana enggak, lagu ini menjadi contoh harmonisasi karya modern dan juga tradisional di posisi 18 Your Side yang naik satu peringkat.

Lirik lagu Senang Dengar Suaramu lagi menceritakan tentang seseorang yang memiliki masa lalu yang mungkin tidak sempurna. Tapi kayak seneng aja gitu denger suaranya dia, Foxian, Desmeton Fox. Yap, lagu miliknya Ariel dan Raisa di posisi 17 yang naik 2 peringkat. Senang Dengar Suaramu lagi.

berjudul Ingin Ku Miliki Azur. Versi baru yang diharapkan dapat meraih kesuksesan yang sama di telinga pendengar muda. Tapi kayaknya sukses deh Foxian dan Smeton Fox, karena baru aja naik satu peringkat, berada di posisi 16. Toh Pati featuring Meiska, Ingin Ku Miliki.

judulnya sih sederhana, Voxian. Tapi entah kenapa, ketika kita dengerin, kayak enak gitu Voxian dan Semeton Vox. Karena lahirnya lagu sederhana ini berawal dari perenungan sang gitaris sekaligus pencipta lagu utama, yaitu Eros Chandra, yang kali ini baru naik satu peringkat, berada di posisi 15. Sila on 7, sederhana. 15.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih.

081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan ini yang tenbeci.

pasangan sing adlawan. Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang,

Tali Rupiah Kemanten, Semeton Fox, Sampun Bersidayang Makte Produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Baru aja turun sebanyak 4 peringkat di posisi 14, Fear Gone Tak Setara. Lagu yang mengisahkan tentang cinta dua orang yang tidak setara. Kayak diibaratkan seperti manusia biasa yang jatuh cinta pada malaikat. 14.

edisi 13 Foxianus Meton Fox. Balikan lagi sama Bella Octavia miliknya lagu Wijaya 80 dan Sal Priadi. Bulan Bintang Garis Menyilang yang naik 2 peringkat. Jadi ya, secara garis besar, makna lagu Bulan Bintang Garis Menyilang ini bercerita tentang dilema hubungan dua insan yang terhalang tembok perbedaan keyakinan. Aduh, kira-kira kalau udah ada tembok keyakinan, siapa yang harus pindah ya?

Baru aja naik satu peringkat di posisi 12. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Kenapa gitu nadanya belok, Tavia salah loh. Tapi ya Foxian ya, yang belum tahu, lagu ini bercerita tentang kerinduan masa remaja, cinta yang masih polos, mimpi yang belum terbatasi, serta momen-momen kecil di bangku sekolah.

berada di posisi 11, Fosianus Melton Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Kali ini lagu yang dimiliki Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, yang baru aja naik satu peringkat. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang lagi ada di fase paling nyesek setelah ditinggal orang yang dia sayangi. Kasihan. Sini peluk dulu. 11.

6 peringkat Fosianus Muton Fox di posisi ke-10 Nabila Takiyah, Cegil. Lagu Cegil ini ungkapan cinta yang tulus, hangat, dan penuh harapan tentang kebersamaan seumur hidup. Bisa gak ya dapat pasangan yang nemenin kita seumur hidup? Kira-kira Fosianus Muton Fox.

sama Tone Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangde ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresida

tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 1.

0: ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di posisi 9 yang baru aja naik 2 peringkat, lagu miliknya Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Relung Hati ini mengangkat kisah tentang perasaan yang dalam, sebuah hubungan dengan emosi yang tersimpan rapat dan kerap sulit untuk diungkapkan secara langsung. Ayo, yang susah ngungkapin mungkin bisa dengerin lagu yang satu ini.

0: posisi 8 lagu yang lagi digandrum-gandrumi semua orang di sosmed. Pasti tahu dong, lagu miliknya NPD. Jadi lagu ini ya emang menggambarkan sosok pria yang merasa sempurna dan populer di mata wanita. Sempurnanya aku. Hey. Sempurna banget ya Foxian ya. Tapi lebih sempurna kalau trio NPD yang nyanyiin, bukan Bella Octavia ya. Yap, di posisi 8 NPD Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kadang-kadang ya Foxy dan Smeton Fox, cinta itu berarti melepaskan demi kebahagiaan sang mantan yang kini bersama orang lain. Hah, agak susah sih. Tapi kayaknya ini relate deh sama Foxy dan Smeton Fox yang sedang ngalamin dengan lagu miliknya Mahal Ini di posisi 7 untuk yang bersamanya naik satu peringkat.

Baru aja naik satu peringkat Foxian yang semua tahun Fox berada di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dimana lagu ini mengangkat kisah hubungan yang bertahan karena kebiasaan meski hati telah berubah. Kira-kira kalau hatinya Foxian dan semua tahun Fox sudah berubah sama pasangan, itu hubungannya bakal dilanjutin atau gimana? Udah deh, jangan dipaksa rindunya.

Emang ya, lagu yang satu ini miliknya Bernadia benar-benar nyadarin kita dalam hidup Foxiana Semeton Fox. Kayak kita buat aja semuanya menyenangkan. Karena naik satu peringkat di posisi 5, Bernadia kita buat menyenangkan.

3 peringkat, Fosian dan Semeton Fox berada di posisi 4, Anji Putus atau Terus. Lagu Putus atau Terus menggambarkan kegelisahan dalam hubungan yang berada di titik persimpangan. Kira-kira kalau hubungannya sudah gak berjalan lancar, sudah gak works gitu ya Fosian dan Semeton Fox, tapi masih cinta, dilanjutin atau enggak? Putus atau Terus? 4.

ini kembali dirilis dengan aransemen modern yang memadukan nuansa nostalgia. Dan ini enak bener, Foxian Smeton Fox, bisa deh dicoba dengerin langsung ya. Karena sudah naik 2 peringkat di posisi 3, Yovie Widianto, Kim Neida, Kini.

haha dari Sabrina Leonor ini memiliki makna yang sangat kuat mengenai keberanian seseorang untuk ngelepasin diri dari bayang-bayang masa lalu yang pahit. Emang kalau udah ngerasa pahit, toxic, udah buang aja ya Foxiana sama Ton Fox. Kita buka lembaran baru. Di lembaran baru juga nih, di peringkat kedua Sabrina Leonor haha naik satu peringkat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Halo Sobaton Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia. Sebelum Bella updatein siapa aja yang sudah berada di posisi pertama jawara minggu ini. Tapi kita kasih tahu dulu, dari posisi 10, Nabila Takia Cegil

0: kedatangan Bella Octavia. Bella mau kasih tahu dulu yang sudah menanti-nanti, siapakah jawara minggu ini. Hah, ini lagunya emang dalam dan bikin kita galau gitu ya, Foxiana sama Tone Fox. Lagu yang berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa ini menceritakan tentang seseorang yang merenungkan hubungannya dengan seseorang yang telah berpisah darinya. Tapi emang enak banget nih lagu ini, Foxiana sama Tone Fox naik satu peringkat di posisi 13 jawara minggu ini. Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita ucapin selamat dulu yuk untuk jawara minggu ini. Congratulations. Selamat jawara minggu ini, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

hits and real impact with 1.FM Vox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Yups, Bella Octavia sudah selesai nih tugasnya Voxian dan semua Ton Vox. Terima kasih yang udah joinan, yang udah dengerin Bella Octavia. Pokoknya dengerin terus ya Vox Radio Bali, setiap detik, menit, waktu, setiap hari, jangan dimatiin pokoknya.

Tegite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing Adalawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia sangat-sangat sing ada lawan. Selamat sore, selamat malam minggu, selamat hari libur niki semeton semuanya. Kengken niki kabarnya becik, napite, napi galau. Kali ini tentunya ditemani lagi ya kalau di akhir pekan bersama Gek Feby sampai jam 8 malam tentunya di Indigo.

0: hati-hati ya. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

99.3 Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kau pemilik hatiku, Ciela. Apakah di hati semeton sudah ada yang memiliki, sudah ada yang mengisi dan mengukir namanya atau belum, Niki? Karena kan di Indigo, Niki, yang mengisi adalah Gek Febi. Sama seperti perumpamaan pemilik hati, genten Gek. Niki juga pemilik hati Niki di request sama Igede Pasek, Niki. Sudah, padahal Gek Febi belum ada opening apapun untuk meminta semeton untuk request lagu, tetapi sudah ada beberapa semeton yang sudah request lagu favoritnya Niki. Suksema banget Niki semeton ya. Jadi buat semeton yang belum request lagu kesayangannya, lagu galau-galaunya Niki dados gati Niki semeton. Karena Gek Febi mau menggalau dumun pada hari ini, seperti perasaannya Gek Febi yang sedang galau kenten. Jadi buat semeton gak harus lagu galau juga, tapi lagu tentang kebahagiaan atau kerinduan terhadap keluarga gitu dados Niki semeton ge. Di WhatsAppnya Fox Radio tentunya di 087-808-555-993, atau bisa juga Niki di komen Facebooknya Fox Radio Bali 99.3 FM dan komen di postingannya Gek Febi tentunya.

staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau denger lagu dari For Revenge tadi ya, ada selamanya karena kau masih ada, Kenten Gesemeton. Jadi kepikiran ya, kadang yang bikin kita nyaman itu bukan karena selalu ada setiap saat, Semeton, tapi karena kita tahu ya, saat yang dibutuhkan tentunya ya siapa lagi yang dicari, pasti dia, Kenten G. Sama kayak Ge Feby sekarang ya, lagi kondisi kedinginan, apa sih yang harus Ge Feby cari yang selalu ada? Tentunya ya carinya adalah Ultimate Sanga-Sanga, Semeton. Karena Ultimate Sanga-Sanga sekarang sudah hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Jadi selain ada minyak balurnya, Niki Wenten masih sabun, bubuk sanga-sanga, miwah skincare masih Wenten Niki, Semeton ya. Jadi bisa menjadi teman perawatan setiap hari juga bisa Niki, Semeton. Apalagi Niki minyak balurnya menggunakan 140 bahan alami pilihan, tentunya dengan aroma favorit ya, yaitu aroma lavender yang lembut tentunya. Jadi cocok banget buat Semeton yang habis beraktivitas seharian, pengen relax. Dan tentunya yang serunya adalah ada yang bilang kalau ada selamanya karena kau masih ada, tentunya Ultimate Sanga-Sanga pasti bilang, tenang Semeton, pegelmu, capekmu, dan aktivitasmu bakal ditemenin sama Ultimate Sanga-Sanga.

0: ge. Enggalin mah saya ge, atuhin mau ge mekarya. Pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak makan lajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
1: Mau ge, Niki. Jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
0: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jek tempelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukurannya.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kadang cinta memang gak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata besar ya teman-teman. Justru hal-hal sederhana seperti perhatian dan juga sekedar menanyakan kabar seringkali lebih bermakna ya teman-teman. Sama seperti makna lagi lagu dari Mahalini Puniki, Sampai Menutup Mata. Wah, ini juga lagu galau dari Mahalini, memang identik banget ya sama lagu galau Sampai Menutup Mata Niki, di request sama Bu Joni sareng Pak Joni Niki ya. Sukses banget Niki yang sudah merequest lagu idolanya ya. Yang pada malam kali ini salam-salamnya buat Gung Biang Rake, Gung Aji Apel, sama Pak Rere Yongde aja katanya. Sampai Menutup Mata Puput, pokoknya sampai Puput, pokoknya ditemenin GVB-nya. Semua banget Niki Bu Joni nggih. Niki lanjut wenten absen-absen yang sudah masuk juga dari WhatsApp-nya Fox Radio. Jadi buat semeton yang ketinggalan nanti gak Febi hukum ya. Nggih, Niki pokoknya dari Periring Sukejiwa sampun joinan juga. Ada dari Kaplur saking Sukejiwa juga sampun nyaringin, dari Bujun Desa ya Metre Bangli sampun nyaringin juga. Ada juga Niki Pak Tupurwe saking Sesetan sampun nyaringin. Salam-salamnya seperti biasa untuk Putu Rupadi, Ketut Naryasih, dan teman-teman lainnya tentunya. Ada juga Niki Igede Pase yang sudah request lagu Armada Kau Pemilik Hatiku ya. Sudah gak putarkan tadi di awal ya, karena dulu kayak Vivi suka banget denger lagunya Armada Niki. Selanjutnya Niki wenten Ibu Wayan Lastri saking Belayu Tabanan juga sudah nyaringin. Ada Adi Suputra juga dari Jagapati Abian Semal saking Badung, geng Badung Niki. Sampun nyaringin juga Niki, katanya mau request lagunya For Revenge Ada Selamanya, udah GV putarkan juga. Ada juga Niki Pak Gungurah saking Dalung. Wow, Niki tetangganya GVB seperti biasa. Niki semetan ya, tetangga GVB pasti selalu join. Niki katanya mau ngasih tahu kalau Bu Kadek Cantika mau ultah ke 54

tahun. Wah, dari tadi sepertinya mau mengucapkan ke Bu Kadek Cantika nih, katanya selamat ulang tahun dulu buat Bu Kadek Cantika ya. Semoga sukses terus, panjang umur, murah rezeki juga. Dan juga Niki, Pak Gung juga mau salam-salamnya buat Pak Arya, katanya biar sukses terus guys. Terus juga buat Pak Desude, Pak Putu, Pak Fendi, terus juga Pak Made Yudi, Pak Saud, Bu An. Semoga katanya anak-anaknya usahanya, omsetnya sukses terus sesuai dengan target dan tercapai semuanya. Wow, Niki memang sangat suportif sekali Niki Pak Gung ya, terhadap teman-temannya semuanya di absen dan didoakan satu persatu Niki. Doakan nah, GPB juga Niki Pak Gung. Bespongan Niki. Selanjutnya Niki wonten beli Kadek Suwane. Saking pengosekan ubur sampun nyarengin dengan request lagunya Dewa 19 Kirana ya. Katanya matur suksema GFB yang seperti produknya sangat-sangat. Wah, kenapa tuh produknya? Katanya sing ada lawan. Wow. Suksema banget Niki beli Kadek Suwane juga sing ada lawan, pokoknya jos gandos gitu ya. Terus juga Niki wenten Cok Gus Permana juga dari Sukawati sampun nyarengin. Ada Belian Gen juga dari Negara Batuan sampun nyarengin juga, katanya lagunya bebas aja. Oke, setelah ini GV putarkan lagu spesial untuk Belian Gen. Terus juga ada Beli Made Hendra saking Tabanan sampun nyarengin, katanya salamnya buat diri sendiri aja. Oke. Sangat cinta terhadap diri sendiri Niki. Ada juga Abah Waisel Ring Samplangan katanya. Terus juga ada Cak Mbok Is dari Pogading yang request lagunya Bernadia 1 bulan. Oke, sudah GV putarkan juga. Terus juga Niki Wenten Nini Gusta sampun menyarengin yang salam-salamnya untuk anak cucu Nini yang tercinta. Pokoknya ya, sudah GV salamkan, semoga anak cucunya terhibur Niki mendengarkan lagu-lagu dari Indigo kali ini. Dan Niki yang terakhir dari Penebel Niki, Mbok Ira Susiadi yang request lagunya Derby Gelora Asmara. Oke, demi Mbok Ira akan GFB getarkan, gelorakan asmara pun Niki.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
0: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar kata terlalu manis, biasanya langsung kepikiran seseorang ya. Padahal yang terlalu manis itu gak cuman dari gebetan aja semeton ya. Ternyata terlalu manis itu juga bisa berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi tiap hari. Siapa di sini yang suka Kak makanan manis, angkat tangan. Karena GBB lagi angkat tangan nih, Kingge di studio. Karena belakangan ini lagi rame nih kesempatan soal metode makan yang disebut food order method. Jadi Niki, artinya dan caranya Niki sederhana banget semeton. Jadi metode ini adalah makan yang dimulai dari sayur atau serat dulu, terus lanjut ke protein atau lauk, baru terakhir karbohidrat semeton. Karena dari beberapa penelitian ini termasuk di Halodoc semeton, jadi cara ini juga bisa membantu untuk menurunkan atau kenaikan gula darah setelah makan ini jadi lebih rendah semeton dibanding langsung dicampur sama semua sekaligus kenten nggih. Ya kenapa bisa begitu? Karena serat dan protein ini membantu memperlambat proses pencernaan. Jadi kalau misalnya semeton makan yang karbohidrat itu masuk belakangan kenten nggih, jadinya gula itu tidak langsung melonjak terlalu cepat semeton. Dan bonusnya lagi nih ke semeton, kalau semeton menerapkan urutan makan puniki, jadinya itu semeton itu kecenderungan rasanya itu lebih kenyang yang biasanya datang lebih cepat. Jadi kecenderungan nambah nasi berkali-kali juga bisa jadi berkurang semeton karena karbohidratnya ditaruh terakhir kenten nggih. Tapi harus diingat semeton ya, ini bukan berarti setelah makan sayur dulu terus bebas minum atau makan apapun kenten nggih baru urutannya seperti itu. Karena yang paling penting nih tetap adalah pola makan yang seimbang. Jadi cukup dengan sayur, cukup dengan protein, dan jangan berlebihan dalam mengkonsumsi gula nih kesempatan. Jadi kalau semeton selama ini yang terlalu manis cuma kenangan masa lalu kenten ge. Mulai sekarang coba deh perhatian juga ke yang terlalu manis di piring kenten ge semeton ya pokoknya. Jangan juga sampai makan teman kayak semutan kayak lagu dari Mulan Jamila puniki.

0: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titi yang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Sungguh aku sayang semeton Fox Cela. Ya, tentunya lagu cantik ini dipersembahkan karena malam hari ini cuacanya juga sangat cantik semeton ya. Cocok banget buat semeton untuk melali melancong tentunya bersama keluarga. Habiskan saja dumun waktunya Niki semeton, karena besok sudah kita berperang lagi dengan kehidupan yang sesungguhnya ya. Dan lagu cantik Niki di request sama Bli Cahya Bagus Niki dari Tangep katanya. Ini lagunya spesial juga ya buat istri tersayangnya karena lagi menjejaitan. Wah, sangat suportif sekali. Semoga istrinya terhibur dengar lagunya dan makin semangat menjejaitan Niki nggih, Mbok. Oke, lanjut Niki, Gek Feby mau ke WhatsApp Dumun, habis itu langsung beralih ke Facebook ya semeton. Jadi Niki Wenten di WhatsApp ada Gede Sumayase saking Buleleng, sampun monitor juga Sukseme. Ada juga Bu Madewarsini Niki sampun nyarengin saking Nusa Dua, dan juga Mbok Mutia Rai yang sampun nyarengin juga saking Nyanglan. Sukseme banget Niki Mbok. Lanjut Niki nggih, Gek Feby mau beralih dumun ke Facebook. Jadi buat semeton yang belum komen Facebook, boleh dulu di komen. Kalau nggak punya Facebook, jek download semeton. Niki langsung saja Gek Feby bacakan dari yang pertama Niki Wenten dari Titap Busung Biu, yaitu Nyoman Swastika sampun nyarengin. Ada juga Niki Camang Mustika juga, Niki Pekak Podol Samplangan sampun monitor. Terus juga Wayan Sugita saking Kute. Seperti pantun ya, katanya hari ini Kute lagi cerah dan suhunya agak dingin Niki. Ya benar banget, sepertinya tidak hanya di Kute ya, di berbagai daerah juga sekarang suhunya sangat dingin semeton, entah kenapa ya. Tapi gak apa-apa, yang penting tidak turun hujan aja Niki semeton. Karena Gek Feby kalau hujan repot sekali Niki amunisi bajunya ya. Lanjut Niki Wenten Nyoman Landung saking Penasaran Klungkung juga sampun joinan. Ada Iwaya Naya juga Niki saking Pedungan juga sampun joinan. Ada Pak Tut Tirtering Tampak Siring, ada Ketut Widiarsana saking Andong, terus juga Aji Widyana saking Bedugul sampun nyarengin, ada Yan Lolet juga saking Selat Dude, terus juga Niki Wenten dari Pupuan Tabanan Iketut Adi Dharma sampun menyarengi. Wow, lucu sekali Niki stikernya, Sukseme. Ada juga Niki Dewa Boncu saking Ubud, terus juga ada dari Pak Lin saking Klungkung, terus juga ada dari Yan Sutama saking Kekeran Mengui. Lanjut juga Niki Wenten Uoka Mulyarte saking Padang Sambean, dan juga Niki yang sampun nyarengi via aplikasi Niki Wenten saking Nini Gusta juga sudah nyarengin Niki. Ada juga Abi Wirawan sampun nyarengin juga, ada Jetusri yang sampun nyarengin juga Niki. Dan Sukseme banget buat semeton yang sudah meramaikan ketiga sosial media pun Niki pokoknya ya. Niki GV putarkan Dumun, lagu dari Liodra yang bikin merinding Indonesian Idol ya, Sang Dewi.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketal rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Memang kalau dengar kata mengejar matahari ya, memang jadi semangat semeton ya pada kali ini. Karena memang dalam hidup ini kita memang sedang mengejar sesuatu mungkin ya. Ada yang mengejar mimpi, ada yang mengejar target, ada juga yang mengejar gaji kenten gitu. Padahal biasanya ya awal bulan niki memang banyak yang full senyum karena lagi gajian semeton ya tentunya. Jadi buat semeton yang mungkin lagi gajian terus ingin menginvestasikan kan uangnya untuk kesehatan niki, kan karena kesehatan itu adalah investasi semeton. Semeton bisa investasikan niki di produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari produknya. Tidak perlu online, bisa langsung datang ke tempat juga dados niki semeton ya. Karena sudah ada di berbagai lokasi termasuk ada di Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century Ring seluruh Indonesia. Jadi semeton kalau pengen melalui ke Sunset Road kenten nggih, bisa juga langsung ketemu sama The Keranjang Bali. Nanti langsung aja cari di lantai 1 di outletnya sanga-sanga tentunya. Jadi kalau di Keranjang Bali niki bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan kalau di Kimia Farma, K24 Apotek dan Century niki bukanya setiap saat semeton. Jadi caranya gampang niki nggih. Dan kalau misalnya semeton mau beli via online, niki dados semeton ring 081-993-100-102 semeton. Jadi jangan sampai bingung ya, karena mengejar matahari ini bisa juga dibeli di sanga-sanga.

99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Bila kau tak di sampingku. Wah, Sheila on 7 semeton. Kalau hari ini semeton tidak di samping dan tidak bersama GVB, kira-kira bakal ngapain sih? Atau sama saja ya sebenarnya? Cuk patuh kan Niki? Atau tetap santai sambil dengerin lagu favorit? Atau malah sedikit kangen kenten guys sama celotehannya GVB malam kali ini? Karena gak terasa Niki semeton, jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 malam. Artinya kebersamaan bersama GVB di Indigo kali ini sudah sampai di penghujung ya semeton. Semua banget buat semeton yang udah kirimin absennya, request lagunya dari dan juga menemani dari awal sampai akhir tentunya. Kalau misalnya malam ini belum sempat request, tentunya GVB masih ada di akhir pekan depan ya, di jam yang sama dari jam 6 sampai jam 8 malam tentunya semeton ya. GVB pamit undur diri dumun, jaga kesehatan semeton dan juga hati-hati bagi semeton yang lagi di jalan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Eko Tarianpasar. GVB pamit undur diri Dumun, Fox Radio Bali 99,3 FM, bahana budaya Indonesia, sangah-sangah sing ada lawan.

0: sing ada lawan.
1: Om Swastiastu, selamat tahun Fox kesayangan Gus Windu. Yeay, malam minggu, selamat tahun Fox. Malam minggu, minggu malam. Sarangan Gus Windu menyata segala solah songir yang kita ulangun. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Gaskan.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik.

0: 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox mangkin wantah gita ulangun sane keping untat, sane kekawitin renggalah kudus nyantos solas wengi. Nge mawinan ngawit saking minggu sane pacang rau puniki semeton Fox. Nge gita ulangun puniki saking kalah sia wengi nyantos ke solas wengi kemandan semeton Fox. Nge dadosnya nih telat niki ajam semeton Fox. Nah mungkin mawinan gue suindu kantun niki 3 jam nyarengin semeton Fox saming ring ramaikan absen-absen dumun ring WA 087-808-5-3x993. Semeton Fox mawinan benjang sampun niki Senin malih semeton Fox raine some coba mangkin luangkan niki dasa menit ring wong ini mangkin antong ngecek napi je kendaraan semeton sepeda motor mobil kinten nge tengokin punika tekanan ban, bensin, oli, taler pastikah yang surat-surat sane penting punika mesimpan rapi. Nge, tulisnya sepele mantan semeton Fox gencil keten nge. Nanging justru indike sane cenik-cenik punika mekadi niki sane sering pisan iraga sarang sami engsapin taler ngawi ropot ring margini. Napi male mobilitas masyarakat Bali punika kan agang pisan semeton Fox nge mekarya mendagang utawi niki ngantar jemput. Nah sedurungi semeton Fox niki mesandekan wong ini mangkin sarangin gos windur ring kita ulangun pasti kayang dumun kendaraan semeton Fox sayaga mangde benjang berangkatnya nih lebih tenang tur nyaman puniki imbauan keselamatan berkendara saking Korlantas Polri taler Kementerian Perhubungan Republik Indonesia semeton Fox. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan gos windu maka sami ngiring sarangin gos windu sekenin nih sarangin ramaikan ring WA 087-808-5-3x993.

0: sama Tone Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, ring tengah hing aap jaga digital mangkin, radio setate dados pengiring sanesatie nyarengin pekarian, ngicenin informasi, ngibur, dados inspirasi sebilang rahine. Nge, mangderang radio ring Bali presiden ngelimba turmanut ring pikayunan semeton, PRSSNI Bali nunas keledangan semeton Fox sami, melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali. Melarapan survei puniki, semeton Fox presiden ngewedar daging pikayunan rikale miragira radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mang de radio ring Bali sayan ngebecikang. Survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemantar semeton, seluwir penyawe semeton Fox mejantan pacang raos ringit utawi kebaos rahasia. Yening jagi ngererah survei punike langsung manten semeton klik link tree sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali @99,3 FM Fox Radio Bali tur pilih link survei pemargin radio. Suksema semeton sampun ledang ngewantu mang de radio Bali sayan maju riwekasan kreatif tur relevan ring generasi make sami gas.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sampunang pisan lali semeton Fox yo. Ngiring mangkin Gus Windu pacang calling-calling dumun. Sapa sira ke mantan semeton Fox sane sampun nyarangin Gus Windu. Ring WA 087808593993. Yo gas kan. Sing semeton orang Gus Windu majang ring niki. Wenten Mbok Herna Wating ge. Talar wenten Mbok Iwayan Ar Martini. Suksema Mbok Iwayan Martini saking Widangan Sukawati. Yeay. Abah Waisal saking Widangan Samplangan. Mulai ke talar wenten beli putusten Widangan Yang Batung ge. Talar wenten iki Bu Bagus saking Widangan Abian Semal. Mbok Mangming saking Widangan Tulikop. Suksema Daha. Talar wenten Pak Karna Yasa kesayangan Gus Yunus saking Widangan Seririt. Megatre Majang Ring Bu Komanggun Nadi, Bu Kadek Henry, Taler, puniki wenten, Mbok Julia Astaryani, kesayangan Gus Windu Pusan, puniki saking Widangan Landeh Bangli, Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Bu Made Warni saking Widangan Pengosekan Ubud, puniki Taler wenten, Bu Made Warsini saking Widangan Nusa Dua, Mbok Ira Susiadi, nge, seksama Mbokku, Taler wenten, Mbok Jero Tusri, nge, Taler wenten, Bu Ayu saking Widangan Kenyeri nggih. Sik sama Bu Ayu tembangnya ini niki jantos ke mantan dumogi prasida keputar tur wenten nggih. Dine Gusta talar kesayangan Gus ini saking Widangan Pemedilan, Megatra Majang ring sematan Fox sarang Samilan, salam juga untuk anak cucu Nini Astung Kare sehat selalu. Talar wenten belian kan kesayangan Gus ini saking Widangan Negara Batuan, Mbok Putu Drupadi kesayangan Gus ini saking Widangan Kuta. Megatra Majang ring Pak Ketua, Pak Tupurwo beli di Apika beli di Raden beli Bu Joni, Pak Joni beli Komang Chandra Sedata Tut Aris Gini Nastra nggih. Amun kedumun semeton Fox sane durung ke calling mali jebos pasti ke Gus Windu calling. Sane durung absen absen dumun ring WA 087808593 gas kan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, aduh semeton Jeko Sundu Sudok Sajan. Ayo nih mangken jemput Gus Windu meriki ke Fox Radio Bali semeton Fox. Jek culik Gus Windu bu semeton Fox, culik Gus Windu. Kedinginan pisan Gus Windu puniki ajak ngajeng yuk. Ngajeng irage ke Mango Langole Kristo. Mawinan ring Mango Langole Kristo puniki irage sarang sami presiden ngajeng nge jek puas pisan. Cocok ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton tunangan somah mitre pokoknya emang kesami nge kewawahin malih untuk pemandangan danusannya becek pisan. Ngiring singgah ke Mango Langole Kristo semeton genahnya wenten ring margi sawo nomor 100 kali likur desa Pacung Mitre Gianyar Bali. Wenten akeh menu ajangan seni medu citra sakas wenten ulam ayam bebek ngantos bebas eh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mengulang oleh Kristo telur dados rekomendasi majang semetan Fox sani pacang menduwi parikrama mawinan iriki wenten genah sani prosedur nampung kudus tali diri miwah pasti kayaknya cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke Mengulang oleh Kristo mawinan Mengulang Lake Estetik Restoran kesarangin keluihan dadu bagus saking sanga-sanga sing ada lawan.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
1: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878 1838 9847. Let's rejuvenate your mind.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin mewali nge Gus Windu pacang calling-calling dumun. Niki sampun galas tengah dase semeton Fox. Masa semeton Fox durung absenin Gus Windu? Ngirinya menggatar Gus Windu semeton Fox yuk. Nyantas galas olas wongi mantan. Ring WA 087-808-5-3x993. Mau putu durupadi kesayangan Gus Windu pisan puniki saking widangan kuda. Dalar puniki wenten beli cahaya bagus nge saking widangan tangap beli dak suana saking pengosekan ubud beli dak apika saking selan bawa kaje marga mok dek asih nyarengin Gus Windu nge saking widangan kesiman mok gong seri nge bu gong seriani ketot teh saking widangan kerobokan suksema dahat bu cantik. Dalar wenten beli doping kebagan kayu bihi belian ene saking widangan singa padu bu Wayan Sugiani dalar saking widangan Karangasem Mangges beli dek mur saking tampak siring lembur ne beli nge sarang-sarangin Gus Windu lembur makane semeton. Talar wenten iki wenten Kartika Adnyana ring wewudangan Pejeng Banjar Guliang monitor megatre sarang beli Mang Iman Rangga Pastawa Gus Bawa Mbok Ngasome Mbok Yan Kanton Mbok Ani Jerolingga Sang Tueka Mang Adi Carlos Moni Pratiwi Sri Aningse Yan Triani Latri Niluh Ernayanti Mang Ayu Tri Mariani Dek Yuget Kompak Mesawi Trekemanten Pak Depegok Taler Muak Mutiarai Kesayangan Gus Windu Taler Wenten Beli Gus Bawa Punikingge Asa pun ikirimun sementan Fox Sane durung nyarangin Gus Windu Ngiring sarangin dumun Sane durung Gus Windu calling Jantas dumun Andre pokoknya sementan Fox Kantun kesarangin Gus Windu Ring Gita ulangun Ring WA 087808 5-3x993 Gaskan

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang ne lali semeton. Ngiring sarengin reward umroh kesarengin sanga-sanga. Kantun puniki wenten gala semeton Fox mawinan periode nyane nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur. Jek ngawit mangkin sampun semeton Fox ngumpulang siye kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Puniki patut kegunting dada sekali bage tur produksi nyane ngelintangin war sekali tali 4 likur ya semeton. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap, pilih kategori pemilet, mineka di karyawan, konsumen, utawi sangasian. Tulis kategori pemilet puni kering arep amplop, yening sampun sami syarat miwah ketentuannya nih, kirim amplopnya nih semeton ke Fox Radio Bali, utawi side ke pabrik sanga-sanga, sane megenah ri margi sawo nomor ulung dasa kutus, Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingan semeton, sayan ake semeton Fox ngirim, sayan agang nalar peluang semeton Fox kemenangin. Pokoknya sanga-sanga sing ada lawan, gas kan?

0: 99,3 99,3
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, Niki Sampun Galah Dasa Wengi. Semetan Fox, Nike Wastane Semeton Aja Male Sarang Gus Windu Ring Gita Ulangun. Nge kanten ring WA 087808 5 3 kali 993. Pun Niki Wenten Jalur Fast Track nge beli Revansa Pradiva nge STT Sakeng Kayu Bihi Genah Gus Windu KKN Pidan. Semetan Fox, Niki beli Revansa Pradiva. Niki pun saning ngewantu Gus Windu sarang timpal-timpal nge suksema beli Revansa Pradiva. Sampun nyarangin Gus Windu talar suksema terang Gus Windu majang reng butuh Sukaryani saking udangan kebo iwe beli Alit Bayu saking udangan Pemedilan Gunung Merapi nge megater majang reng Mbok Tiang saking Nusa Dua Mbok Madewarsini megater majang reng Dalang Family Mogi Rahayu sarang Sami talar wenten Pak Ketut Darteng nge saking udangan Klungkung Tangkas. Semeton uning ke semeton manut Niki saking Antara News pemerintah Provinsi Bali sedang ngematengin Niki kajian antuk ngedadosang kirang langkung 5.5 tali hektarare perairan Bali Selatan pina ke wewidangan konservasi laut antuk target penetapan ring warse kalih tali pitulikur. Semeton wewidangan puniki keturek saen dat membuat pisan mawinan dados lintasan paus habitat terumbu karang taler dados bage saking usaha nyage kekayaan laut Baline. Kepungkur wekah semeton wewidangan konservasi puniki pacang kebage dadas makudang-kudang zona mangda pelestarian lingkungan tetep meiringan sarang aktivitas pariwisata taler ekonomi masyarakat pesisir. Nah punapi niki penampian semeton Fox kesayangan Gus Windu makasami ngiring lantura maling atau segala solasungi ring Gita Ulangun.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sembilan 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, yen wong ini mangkin semeton Fox jek paling pas sampun semeton Fox nge. Miragi yang Gus Windu reng Fox Radio aplikasi. Nanging uning ke semeton Fox yening saking benjang Gus Windu nenten Presiden puniki munggah ring Fox Radio aplikasi semeton Fox mawinan sampun wenten website Fox Radio nggih. Antuk punika Gus Windu sok semua manah aturan Gus Windu majang ring semeton Fox sami sampun nyaringin ring Fox Radio aplikasi nggih. Calling-calling sani terakhir puniki ring Fox Radio aplikasi semeton. Inggih punika wenten Pak Dewa Nyoman Witnyana saking Widangan Bedugul nggih, telar wenten Mbok Ira Susiadi saking Penebel beli doping Gebagan Kayu Bihi nggih. Sok semua beli doping saking Gebagan Kayu Bihi. Wenten iki Nini Gusta saking Widangan Pemedilan moga remaja ngerenggung biang rake butur sidekarya Nini Ita Taler. Wenten Taler niki beli ketat dari Sugeri Dinasra saking Widangan Penamparan Jalan Gunung Andekaset Sepadang Sambian moga remaja ngering Tupurwe Cambo SD Afika Putu Drupadi nge. Taler wenten Bu Madiwarsini Nusa Dua Mbok Putu Suryatini Taler saking Widangan Bangli. Taler wenten Pak Wayan Slamet saking Widangan Samplangan. Pak Gunggur Haja saking Widangan Dalung nge. Sampun sami Gus Windu calling sana wetan ring Fox Radio aplikasi semeton. Dumugi jeter terhibur ngiring lanturang maling yang tak segala. Solas wengi ring Gita ulangun kantet ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

0: Vox Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Vox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Vox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Vox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Vox Bali

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu puniki sampun galas tengah solas wengi. Semeton Fox nge mejanten sampun puniki sawitran Gus Windu. Semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami sane mangken wenten sane budal saking mekarye niki utamanipun ring sawitran Gus Windu pisan niki Dayuyas Semeton Fox. Dayuyas puniki usan budal saking ngemsi kune Semeton Fox nggih. Jek semangat mantan Dayuyas. Nah puniki majang ring Semeton Fox taler sane pates kadik Dayuyas nggih kantun puniki ring margine budal saking mekarye. Yening angga sarire Semeton Fox ngawit mangkin leleh utawi pikayunan Semeton Fox penuh pisan. Coba niki Semeton Fox tunang volume stres antuk cara sane sederhana. Longgarkan akidek bahu Semeton Fox sane tegang. Atur napas niki taler sampunang niki buru-buru ngejar waktu utawi galah Semeton. Manut saking Kementerian Kesehatan RI, kelelahan taler stres rikalaning Semeton Fox berkendara sida nunang konsentrasi. Dadasnya nih fokus manten ring perjalanan utawi ring margi Semeton Fox nge wenten tembang-tembang sane pacang ke request dados taler nge. Mawinan Semeton Fox budal antuk niki keadaan selamat nge alon-alon manten. Lebih penting yening imbangan Semeton Fox beberapa pulang niki pulang beberapa menit lebih cepat kenten ge niki sumbernya nih saking Kementerian Kesehatan RI taler Korlantas Polri ge. Pokoknya Semeton Fox fokus manten ring margini dumogi selamat nyantos ke terjun suang-suang sampunang sekadi bangkong ngamah gule Semeton Fox ge klingkang klingkung kuning ngamah gule Semeton Fox. Ngiring lanturan male jebos manten Semeton Fox nyantos galas solas wungi ring Gita Ulangun gas.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, semeton iki sampun galah ring dase lebih setiman menit semeton Fox nge. Uning ke semeton Fox niki majeng ring semeton Fox sane meneng ring Pulau Serangan, utamanipun semeton Fox manut saking nusebali.com. Perlindungan akses nuju pura ring wewidangan Serangan mewali dados sorotan semeton Fox. Mekudang-kudang organisasi masyarakat ngedorong mangde, ge ngedorong puniki mau pinuna semeton Fox ge mangde margi nuju ke genah-genah suci punike. Medue status hukum sane jelas tur permanen mangde nenten bergantung ring kebijakan pengelola kawasan. Ini kepuniki membuat pisan semeton Fox untuk ngejamin hak umat menjalankan ibadah, melindungi kawasan suci, taler niki ngejaga keseimbangan antara investasi tur pelestarian budaya Bali. Ge, punapi niki penampian semeton Fox kesayangan Gus Windu makasami ngiring lanturang mandle semeton Fox nyantos galah solas teng Solas wengi ring kita ulangun semeton Fox nge. Sari durang absen dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, semua dahar sampun nyaringin Gus Windu, Niki Wenten Taler, Pak Rebak Boy saking Widangan Gulingan Menguing ya, Taler Beli Belop Saputra saking Sumite Gianyar, Nini Mikanaya Taler saking Widangan Nangka Selatan nyaringin Gus Windu, semua dahar Nini Inge, suk semua semutan Fox ane sampun nyaringin Gus Windu, rahin ini mangkin dering kita ulangun, Elingang semutan Fox, ngawet minggu sane pacang rau semutan Fox nggih Sabtu Minggu puniki sarnis cara Taler Radite kita ulangun sane mangken renggalah kutus nyantos solas wengi nggih ngawet minggu depan puniki semutan Fox ring sanes cara miwah Radite tuah wantah renggalah sieu nyantos solas wengi ke mantan jek pokoknya sami niki keni efisiensi cerit nih sama Tuan Fox nge ampurayang ya nih Gus Windu wenter iwang sama Tuan Fox benjang wawanin malih kantor kesarangan Gus Windu ring gendeng Bali nge tetap pun niki gendeng Bali sarang Gus Windu ring galah dase nyantos roras tengahi mantan saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Windu ngelung serma pamit baik itu menular keserengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Om Santih Santih Santih Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinakawetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kelestarian.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali. Waktunya Zona Indonesia.
1: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Mewali serang Gus Gandiring Zona Indonesia. Sangat-sangat sing adelawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Rahajeng Rahine Soma Semeton, Rahajeng Hari Senin niki. Ketekan kaping kutus kenten niki ngering sasih Juni niki Semeton punapi gadre dumun niki samian dumugi je statekena rahayu tetap semangat. Jaga selalu kesehatan, Gus Gani sampun mewali niki nyarengin ring ambare saking ruang siar kenten niki melarapan teman-teman Indonesia. Lan Semeton dados nyarengin ring 087808 5993 utawi sida Semeton mirengin Gus Gani melalui website resmi niki nggih ring foxradiobali.com. Taler niki Semeton sane jagi mekarye mungkin niki lebih banyak ring luar ruangan rainane mangkin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki nggih perakiran cuaca saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika wilayah Denpasar ring kota Denpasar rainane mangkin niki keprediksi cerah berawan genta niki nggih padah dalan niki sekadi ring wewidangan Badung. Nah metiosan niki ring Jembrane lan Tabanan kenten taler niki ring Bangli lan Buleleng rainane mangkin niki keprediksi cerah. Nah setiausan niki keprediksi berawan niki Semeton ring Klungkung lan Karangasem. Punapi je aktivitas Semeton ring rainane mangkin dumugi je memargi antar lan Rahajeng taler niki ingetang kenten niki Semeton nggih selalu siapkan selalu bawa kemanapun aktivitas Semeton minyak balur sanga-sanga. Baik niki sane ultimate utawi sane klasik ngiring Semeton sarengin Gus Gandi jantos nggih.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Rindu ini terasa indahnya. Bila apa semeton? Bila kau ada di sini ya. Dan pastinya semeton, Gus Gandhi menyapa mewali demu niki semeton sane sampun nyarengin genda niki nggih. Dawuh semeng itu niki wenten Bu Joni lan Pak Joni ring buane indah niki. Suksama sampun nyarengin Gus Gandhi, katanya niki mau kirim salam buat pianak titiannya wayang Joni Marta ring dalung Madi Hendra Gunarta. Taler niki tembangnya nih Leto Ruang Rindu sampun Gus Gandhi siageyang taler niki nggih. Taler niki suksama sarang Bu Joni lan Pak Joni sane status hatiye genda niki nyarengin Gus Gandhi sehat selalu. Nah wenten taler niki semeton Fox sane sampun nyarengin Gus Gandhi ring aplikasi niki wenten Ari Suginadi Nastra ring Padang Sambian sane ngarsa tembang Noah separuh aku. Wenten Payan Slamet niki ring Samplangan taler niki Lia Putri nge jagi ngarsa tembang Pingkan Mambo kone niki nge male jebos Gus Gandhi jagi putarkan spesial kenten niki nge. Taler niki semeton sane ring semengi mangke niki durung nyarengin Gus Gandhi ngiring niki ring 087808555993 utawi semeton dados niki mirengin Gus Gandhi ring website niki semeton ge. Nah websitenya niki ring foxradiobali.com. Taler semeton presiden nyarengin niki ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Taler ingetang niki semeton ge yen semeton niki medue gatel-gatel yang sangat membandel niki tenside ban niki ngubadin kenda niki nge sekancan ubad niki sampun kangge nanging durung berhasil kenda niki nge semeton durus angge kematan niki minyak gatalin pina ke produk teranyar saking sanga-sanga niki semeton.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Yening sama tahun Niki jagi ngereh all produk limit sangat-sangat ingetang talar Niki sama tahun ya produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih. Ngererahnya ini Niki Taler, Dados, Niki Ring, seluruh Indonesia, sampun wenten Niki Semeton. Yang penting ingetan, ngererahnya ini Ring Kimia Farma, K24 Apotik, utawi Apotik Century, seluruh Indonesia, Taler Niki Semeton. Nah, Niki produk teranyarnya ini Taler wenten, sane moaste Niki minyak gatalin Semeton. Nge, pindah ke solusi praktis, antu ngewantu Niki mengatasi segala macam permasalahan gatal-gatal yang membandel yang bikin Semeton merasa enggak nyaman gitu Niki Semeton nggih. Wenten taler Niki sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinaker racikan lan produk sanil lebih ultimate Semeton. Nah, untuk informasi sejangkapnya ini Semeton rawuhin ke manten Niki langsung nggih ke Instagram @sangat_bali mawinan Semeton sida taler Niki ngerawuhin ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangat-sangat official.co.id.

0: Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggru aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing, ada lawan. Mending happy-happy sing kita semeton daripada semengan sampun mekaman disundut niki semeton. Apa jengerana niki minap niki kirang segehan. Jek segehan anaknya orang. Mana semengan ngerubide kale-kale nih gini. Harusnya kan anak siang, sore, sandi kale gitu. Mare niki ngerubide karena sing mebanten gini. Ini semengan gini niki konden konden man segehan gini. Jek perangkat gati mana niki semengan pengidang nyadenin gue segandi. Nah pangidang cara lagu busan sing gitu semeton. Ingatlah hari ini makedekan selalu gini niki nge ya diasun dompete ngeli ling gitu. Pawayan Sugito niki ngorein diang semeton. Ya nama kayak kejek protes si ragane kan. Ini mata lempar batu sembunyi uang niki. Rajang niki pawayan ganteng gitu niki. Selamat pagi, salam sehat selalu seluruh pendengar Fox Radio Bali dan bagi umat Hindu selamat menyambut datangnya Hari Raya Suci Galungan lan Kuningan. Nah, niki cuaca cerah dan nasi alamnya dingin kene Gus Gandi. Anak mule niki Pak Yan. Nah, telah bulan Juni mare niki kebus latik bumi. Belengar makin nyaplar niki. Gumi makin tebus niki. Kayak kudiang menah terima kan. Yang penting sehat gitu sing gitu Pak Yan. Ingetang yang penting nu inget makan 3 kali sehari gitu. Tuh Sri suksama niki sapa nyaringin di tiang. Niki semengan main rahasia-rahasiaan gini niki nge semetan tiang niki ring wawidangan bangli gitu niki nge. Elemen rahasia hati gini niki. Amun berahasia diolas denyen orang gitu niki nge. Yen rahasia orang nyanan dan ini rahasia umum niki. Selalu sehat kone, salam kopi pahit sing misi gula, pahit ke mulu sing misi gula. Salam kedekan rahayu kone niki nge, suksewa niki sampun nyaringin semeton ngiring sarengin Gus Gandhi ring 087808555993.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Ari Lasso Hampa. Selalu merindukanmu sekadi beli kadek suana Niki Ringwo Widangan pengosekan ubud yang selalu merindukan seseorang. Ya hanya bisa mampu melihat dari kejauhan tanpa ada keberanian untuk mengucapkan secara langsung. Aduh, sakit tak berdarah Niki Semeton. Nah, sing kenapa? Yang penting subeman sarapan sile telung ungkus sing gitu beli kade. Sile subeman sarapan kopi sube. Oh, apa bien? Oh, dompet betebel doh. Apa bien niki pikir gitu sing kenapa Kang Wang istilahnya ya memuji dari jauh dan mengaguminya gitu. Sing gitu beli. Mulanya ngecor lengis niki. Salah ngelepang tongosnya niki. Ngarsa tembang kone niki edane nggih malih jebos Gus Gandhi jagi putarkan genda niki nggih ama melali ke pengosekan kel singgah adik neh apa ya ada di pengosekan nah. Rajang dalar niki wenten Nira Susiadi ring wewidangan penebel niki tembangnya nih diri kone niki nggih jantos nggih malih jebos Gus Gandhi jagi putarkan rajang dalar niki wenten Nini Zeren ring wewidangan Gunung Guntur sukses sampun menyaringin Gus Gandhi rahajang beraktivitas kemanten temang nyanin naf kone niki sampun Gus Gandhi siaga yang wenten Pak Yan Sena dalar niki ring Mas Bedulu hadir mat pagi ikutan lan sukses kone niki nge sukses moali Gus Gandhi aturang genden niki nge wenten dalar niki belian lolet ring Selat Dude hadir katanya niki sukses. Wenten talar niki go ngaji apel genten nge areng wewidangan Padang Sambian sukseme sampun nyaringin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas ke manten talar niki semeton sanitiosan ngiring sarengin nge jangan lupa talar niki antuk selalu bakte minyak balur sanga-sanga.